0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita dunia. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Pertemuan berlangsung di luar sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Rusia adalah anggota pengasas kerjasama BRICS, manakala Malaysia hadir dalam kapasiti sebagai negara rakan kongsi. Perdana Menteri India Tuan Narendra Modi menyeru agar laluan laut selamat dan keselamatan pelaut semasa sesi forum perniagaan BRICS. Sidang kemuncak berlangsung lebih 6 bulan selepas Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan ke atas Iran yang merupakan anggota

berbreak sejak 2024. Konflik tersebut menyebabkan Selat Hormuz hampir ditutup sepenuhnya dan sekaligus menjejaskan perdagangan minyak yang mendorong harga minyak mentah melebihi $100 setong. Jelasnya, perdagangan global hanya boleh berkembang apabila laluan maritim kekal terbuka dan selamat. Negara-negara BRICS menghasilkan lebih daripada 60 dokumen sekaligus memberikan sumbangan besar ke arah memacu pertumbuhan ekonomi global serta membentuk aturan perdagangan antarabangsa yang adil dan terbuka. Perkara itu ditekankan menurut Kementerian Perdagangan China. BRICS kini dianggotai oleh 11 negara dan 10 negara rakan kongsi yang secara keseluruhannya merangkumi hampir separuh daripada populasi dunia, kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar global dan 1/5 daripada jumlah perdagangan dunia. Setakat ini, BRICS telah mengadakan 16 mesyuarat menteri perdagangan yang menyaksikan pencapaian kerjasama dalam pelbagai bidang. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan terhadap tindakan rampasan Houthi ke atas kawasan bantuan kemanusiaan dan aset di Mocha, Yaman ketika pertempuran menjejaskan penghantaran bantuan dan memaksa penduduk melarikan diri. Timbalan jurucakap PBB, Farhan Haq berkata, kesemua kakitangan meninggalkan kawasan tersebut sebelum rampasan berlaku dan dalam keadaan selamat. Jelasnya 18,000 keluarga kehilangan tempat tinggal sejak awal bulan ini. Sementara rakan kongsi bantuan kemanusiaan yang membawa 15,000 kit kecemasan terkandas di Aden. Susulan itu, PBB menyeru agar semua pihak melindungi orang awam dan membenarkan akses bantuan kemanusiaan. Arab Saudi menutup sementara saluran paip minyak timur barat merentasi Hormuz setelah berlakunya beberapa serangan. Kementerian Tenaga Arab Saudi dalam kenyataan berkata, saluran paip minyak Riyadh dan Madinah berdepan serangan baru-baru ini. Penutupan digambarkan sebagai langkah-langkah berwaspada. Beberapa orang dilaporkan mengalami kecederaan dalam serangan itu dan menerima rawatan perubatan. Saluran paip timur barat merupakan antara infrastruktur tenaga strategik yang membenarkan pengeksportan minyak mentah ke Laut Merah merentasi Selat Hormuz. Tentera Amerika Syarikat mengarahkan 99 buah kapal komersial untuk mengubah haluan di rantau teluk ketika pasukan tersebut mengenakan sekatan di beberapa pelabuhan Iran. Terdahulu, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Begai berkata, beberapa menteri asing dari beberapa negara pesisir teluk dijadual bertemu di Oman pada Isnin ini untuk bertukar-tukar pandangan mengenai beberapa isu serantau termasuk rundingan antara Iran dan Oman mengenai penetapan laluan selamat di Selat Hormuz. Menurutnya, pertemuan dijangka dihadiri oleh Iran, Irak dan beberapa negara pesisir teluk lain dan berharap ia akan dapat menyediakan asas bagi memperbaiki pemahaman antara negara-negara serantau dan menyumbang kepada keselamatan serantau bersama. Lapangan terbang antarabangsa Tadaoum Mandalay dan kawasan sekitarnya menjadi sasaran serangan drone baru-baru ini. Drone tersebut dilaporkan berjaya dipintas sistem pemantauan pertahanan udara tanpa kemalangan jiwa. Menurut sumber setempat, tiada kerosakan berlaku pada pesawat atau landasan lapangan terbang berkenaan. Myanmar Airways International menerusi media sosial memaklumkan semua penerbangan antarabangsa ke dan dari lapangan terbang antarabangsa Tadaoum Mandalay digantung sementara manakala penerbangan domestik akan dilencongkan ke lapangan terbang alternatif. Jumlah mangsa yang maut akibat kebakaran sebuah feri di Filipina meningkat kepada 35 orang selepas pasukan penyelamat menemui 30 lagi jasad. Asap tebal dan haba yang melampau sebelum ini menghalang penyelamat daripada memasuki feri yang membawa lebih 130 orang ketika kejadian berlaku. Masih belum jelas jumlah mangsa yang hilang dan setakat ini 43 orang berjaya diselamatkan. Jumlah pesakit yang datang untuk mendapatkan rawatan di hospital di Butembo, Republik Demokratik Kongo dilaporkan merosot dengan ketara sejak kes Ebola mula dikesan di wilayah North Kivu. Penurunan itu berpunca akibat kebimbangan orang ramai untuk mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan. Bilangan pesakit yang mendapatkan konsultasi harian berkurangan daripada kira-kira 50 orang sebelum wabak itu tercetus kepada hanya sekitar 20 orang pada masa ini. Penurunan itu dikatakan telah menyebabkan pesakit yang tiba di hospital sudah berada dalam keadaan tenat, malah ada yang meninggal dunia dalam tempoh 24 jam selepas dimasukkan ke hospital. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, wabak Ebola jenis Bundi Bugyo di Republik berkenaan telah meragut lebih 3,000 nyawa dan menjangkiti lebih 6,000 yang lain, menjadikannya wabak paling buruk yang pernah melanda negara itu. 75 pendatang yang diselamatkan di kawasan tengah Laut Mediterranean oleh Pertubuhan Kebajikan SOS Mediterranean tiba di Pelabuhan Salerno, Selatan, Itali. Kumpulan pendatang tersebut diselamatkan pada 8 September lalu dalam tiga operasi.

0: si menyelamat di kawasan tengah laut Mediterranean yang merupakan salah satu laluan penghijrahan paling sibuk di dunia. Data daripada Kementerian Dalam Negeri Itali melaporkan lebih 20,800 pendatang tiba di negara itu setakat 8 September tahun ini berbanding lebih 46,600 orang pada tempoh yang sama tahun lalu. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran berita perdana jam 1 tengah hari.

0: Ciri terbaru Arti Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan Arti Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi Arti Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أودا الحمد لله بتمعنا كتاب هاري سبتو 30 ربيع الأول 1448 هجرة بسمان 12 سبتمبر 2026 مسيحي. دانا terima kasih rakan setugas Hajah Nuriati Haji Timah yang telah bersama Auda di ruangan Salam Duha sehingga jam 10 pagi tadi. Dan kini saya menemani Auda sehingga jam 2 petang di ruangan Salam Nur, memuatkan rancangan-rancangan yang telah pun disediakan dan disusun, antaranya syarah Riyadhus Salihin pada pukul 10.30 minit pagi, diikuti dengan Imra'ah Misaliah pada pukul 11 pagi, Ibu Madrasah Terindah pula menyusul pada pukul 11.30 minit pagi, Mahfuzah pada pukul 12.30 hari, dan sebagai panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.18 minit tengah hari. Tepat jam 1.30 hari siaran berita perdana akan ke udara dari Studio Jubil 1 dan mengakhiri pertemuan kita pada pukul 1.45 minit tengah hari, minda positif akan ke udara. Itulah audio di antara rancangan-rancangan yang akan dapat audio ikuti sepanjang bersama saya di ruangan Salam Nur.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Maksudnya dari Anas radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seorang kamu bercita-cita hendakkan mati kerana sesuatu bencana yang menimpanya. Kalau keadaan mendesak meminta mati, maka hendaklah ia memohon dengan berkata, Ya Allah, hidupkanlah daku selagi hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah daku apabila mati itu lebih baik bagiku. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه بحق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, selawat serta salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersua lagi kita ni di dalam rancangan Syarah Riyadhus Salihin, yang mana kita ni menyambung kembali pembacaan hadis daripada Babut Taubah, iaitu pada bab yang kedua membicarakan tentang Babut Taubah, bab berkaitan dengan taubat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada episod yang sudah telah kita ni banyak bicarakan tentang apakah dia syarat-syarat taubat, berbicara tentang bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan tentang istighfar dan taubat, dan bagaimanakah gembiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila seorang hamba itu kembali bertaubat. Dan begitu juga bahawasanya Allah sentiasa menerima taubat selagi belum mana terjadinya matahari terbit daripada barat. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan menyambung, yaitu pada bacaan hadis. Qala musannif rahimahullah nafa'na bi ulumi fid darain, Allahumma amin. Berkata musannif al-Imam An-Nawawi rahimahullah, moga-moga bermanfaat bagi kami ilmunya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Qal, berkata ia, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya daripada Abi Abdurrahman, daripada ayahnya Abdurrahman. Siapa tu ayah Abdurrahman tu? Abdullah. Namanya Abdullah. Siapa Abdullah ni? Bin Umar bin Al-Khattab. Anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa nama anaknya? Abdullah. Abdullah itu anaknya siapa? Abdurrahman. Semoga Allah meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yuqbalu taubat al-abdi ma lam yugharghir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqbalu taubat al-abdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima taubat hambanya ma lam yugharghir, selama mana belum lagi sakaratul maut, belum lagi ia sakarat. Apa dia sakarat? Belum lagi nazak, ataupun disebutkan di sini belum sampai rohnya kepada ketenggorokan ataupun ke halqum, disebutkan sini halqum, belum sampai lagi tenggorok, maka diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya ketani ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segeralah. Kenapa? Ketani dah tahu, dah tahu bila ni mati ni. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal kamu, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan dilambatkan sesaat dan tidak akan diawalkan sesaat. Ini ada. Kita ni dah tahu. Pasal itu kata Imam Syafi'i, apakah dia yang paling hampir? Yang paling hampir itu ialah maut. Dia tahu-tahu. Tahu-tahu sudah mati. Allahu Akbar. Maka sari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ini pintu terluas, pintu luas untuk menerima taubat. Jadi selagi mana belum pada sampai pada tenggorokan, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana dalam surah An-Nisa ayat 18 mengatakan, walaisatit taubatu lilladheena ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtul an, dan tidaklah diterima taubat mereka yang melakukan as-sayyi'at, melakukan perkara-perkara yang munkar, sehinggalah hatta apabila sampai matinya, apabila sampai ajalnya, baru tahiyak mengatakan qala inni tubtul an, sekarang aku sudah taubat kepada Allah, maka taubatnya tidak diterima. Maka taubatlah sekarang. Macam mana taubat? Maka taubat iaitu

Sebahagian ulama menafsirkan taubat di sini ni ialah kembali melakukan apa yang diperintahkan Allah dan berhenti daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Mudah saja. Taubat ialah kembali melakukan apa yang diperintahkan Allah dan juga berhenti daripada melakukan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segeralah bertaubat kerana anda tahu kata dia ni, jangan panjang cita-cita, kata Rasulullah SAW. Jangan panjang cita-cita. Apa maksud panjang cita-cita ni? Jangan ditunda-tunda. Kata Rasulullah SAW, aku indah pasti ni antara suapan ku ni hingga ke mulutku ini ku tahu sampai kena sampai itu hatta macam itu. Jangan panjang cita-citanya. Makanan ke sampai ke mulut pun belum tahu. Tiba-tiba mati, habis. Dan aku dah tahu, kata Rasulullah, mata ku ni akan terkedip ataupun indah. Apalagi kata ni yang panjang cita-cita kata ni, Allahu Akbar. Baik. Hadis yang seterusnya sebagai penutup daripada episod kali ini insya-Allah iaitu An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qitala 99 nafsan. Adapun kata Rasulullah SAW, ada orang yang sebelum kamu ini, seseorang sebelum kamu, qitala, yang telah membunuh 99 nafsan, 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ard, maka ia pun bertanyalah kepada seorang yang alim, seorang yang sangat alim di kalangan penduduk di sana itu. Disebutkan dalam fadulla ala rahib, maka ditunjukkanlah ia kepada seorang rahib yang berbangsa Israel. Fa'atahu, maka bila sudah fasa'ala an a'lam, maka ia bertanya kepada orang yang paling alim. Siapa yang paling alim di sini dalam penduduk ini, katanya. Maka ditunjukkanlah ia kepada seorang rahib, seorang pendeta, seorang daripada bangsa Yahudi. Fa'atahu, maka ia pun mendatanginya yang alim ini. Faqala, innahu qatala 99 nafsan. Maka lelaki ini pun mengatakan, aku telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah, bolehkah ia bertaubat dengan 99 orang ini? Adakah taubatnya akan diterima? Faqala la, maka lelaki rahib tadi itu, padri tadi itu pun mengatakan, la, indah akan diterima. Faqatalahu, maka ia pun membunuh lagi rahib tadi itu. Fakammala bihi mi'ah, maka sempurnalah 100 orang. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rajulin 'alim. Kemudian ia pun bertanya lagi kepada orang penduduk sana itu, siapakah lagi ada di kalangan yang lain yang alim, yang berilmu? Fadulla ala rajulin 'alim, maka ditunjukkanlah kepada seorang lelaki yang alim. Faqala, kemudian ia menjumpai lelaki itu, maka ia pun berkata kepadanya, innahu qatala 100 nafsin. Aku ini sudah membunuh 100 orang. Fahallahu min taubah, adakah baginya peluang untuk bertaubat? Faqala, maka lelaki yang alim itu pun mengatakan, naam, ya, ada peluang untuk bertaubat. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, dan siapakah yang boleh katanya, betul, ada peluang untuk bertaubat? Siapakah yang melarang antara ia dengan taubat? Nada halangan, sentiasa terbuka. Intaliq ila ardin kada wa kada, maka seranan orang alim tadi ini, berpindahlah engkau, jangan di tempat yang sama. Ini kata ni lihat lah. Kalau kata ni kan bertaubat, maka salah satu tipsnya ialah kata ni, biasaan kata ni itu tukar. Contoh, biasanya sama kawan ni. Biasa kawan ni, kan melepak-melepak. Jadi, untuk perubahan ialah kata ni stop sama-sama siapa dengan kata ni itu. Berpindahlah katanya. Fa innaha biha unasun ya'budunallah fa'budillah ma'ahum. Berpindahlah engkau daripada bumi itu ke sesuatu yang baru, kerana di tempat itu ada manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillah ma'ahum, maka sembahlah Allah bersama-sama mereka. Wala tarja ila ardika fa innaha ardu su, janganlah engkau kembali kepada tempatmu yang lama, kerana tempat itu merupakan tempat yang buruk. Fantalaqa, maka ia pun berpindah. Sehingga pertengahan perjalanannya, maka ia pun mati. Maka bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Berkata malaikat rahmat, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala, bahwasanya orang ini merupakan seorang yang bertaubat dan ia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malaikat azab pun mengatakan, la,
innahu lam ya'mal khairan qad, sesungguhnya ia ni tidak pernah melakukan satu kebaikan pun, tidak pernah, kata malaikat azab. Maka datanglah malaikat yang lain lagi yang berbentuk seperti manusia. Maka ia ni pun menghakimi antara keduanya. Faqala qayyisu ma bainal ardain, maka malaikat yang menyerupai manusia ni, maka sukatlah, ukurlah di antara dua bumi mana yang paling dekat, maka ialah menjadi miliknya. Maka disukatlah. Apabila disukat, maka ternyata fawajaduhu adna ilal ardi ila allati arad, maka mereka dapati bahawasanya ia lebih dekat lagi kepada bumi yang ia ingin tuju. Faqabattuhul malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat pun mengambilkan dia. Allahu akbar. Hadis yang muttafaqun alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam riwayat yang sahih disebutkan, faqala ilal qaryati salihah aqraba bashir bishibrin. Ataupun disebutkan dalam hadis yang lain bahawasanya lelaki tersebut ialah lebih dekat lagi kepada qaryatis salihah, satu kampung yang baik itu, aqraba bishibrin, lebih dekat sejengkal. Allahu akbar. Faju'ila min ahliha, maka dijadikanlah ia di kalangan ahli qaryatun salihah, kampung yang baik itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nampaknya sampai sinilah dulu perjumpaan kita ni. InsyaAllah kita ni akan sambung pada episod yang akan datang, pada hadis yang ke-21 insyaAllah. Merupakan satu hadis yang panjang. Mudah-mudahan apa kita ni bicarakan membukakan pintu hati kita ni untuk sentiasa memperbaharui taubat kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat. Allah.

0: Jadi apabila adanya lamaran dari orang lelaki kepada perempuan, ha, ini kalau dalam erti kata lain macam melamar ataupun meminang. Atau boleh juga terjadi sebaliknya. Ha, contoh perempuan yang menawarkan diri untuk dipinang. Ha, apabila lamaran diterima, maka terjalinlah ikatan pertunangan antara kedua lelaki dan perempuan itu. Ha, dan haram wanita itu untuk dilamar ataupun dipinang oleh lelaki lain kecuali setelahnya putus. Dan pertunangan ini adalah langkah seterusnya selepas lamaran kata ini diterima. Dan sebenarnya kalau kita ni perhatikan, pertunangan itu lebih kepada sebuah fasa berbanding sebuah langkah. Pasal asasnya apabila seseorang itu sudah menerima lamaran kata ini, ia dan kata ini sudah jadi ataupun sudah masuk dalam fasa pertunangan, walaupun arah jarinya belum lagi ada cincin yang tersarung. Walaupun belum ada majlis pertunangan yang khas. Apabila ada persetujuan antara lelaki dan perempuan yang bersetuju untuk berkahwin, tunang tak sudah tu. Dan kalau kita ni melalui proses ta'aruf je, ujung-ujungnya sama je tu. Si lelaki mungkin akan lebih rasa terlebih dahulu akan rasa, oh, orang ini sesuai lah dengan ku untuk kahwin. Jadinya dibawanya kahwin perempuan itu. Ataupun sebaliknya boleh jadi. Okay. Atau kalau strangers, orang yang memang kita ni dah kenal, tiba-tiba melamar diri ni jadi isteri, tiba-tiba melamar orang tu jadi suami, apa kita ni buat? Sama ada kita ni kan menolak ataupun terima tanpa syarat. Jadi menerima artinya jadi tunang tak tu? Ataupun macamnya Zaidah hari tu ada bercakap awal awal masa selepas orang tu kira macam melamar, ia akan cakap, oh, aku terima tapi bertunang, taruf kita ni dulu. Kalau okey baru kita ni teruskan. Tarang-tarang dulu dicakapkan. Kalau anda okey, boleh back off. Boleh kita ni dah jadi. Jadinya dari sini kita ni faham, pertunangan ini indah semestinya ada majlis baru artinya bertunang. Sekali lagi saya ulang, kalaulah ada persetujuan antara lelaki dan perempuan itu berkahwin, dikira bertunang tak sudah tu. Cumanya indahnya adat Melayu kita ni, perkara ni dijadikan majlis. Bisai ada rasminya, supaya tarang lagi bersuluh. Ada perjanjian yang terjadi antara lelaki dan perempuan itu untuk berkahwin. Dan indah juga kiranya jadi rahsia antara lelaki dan perempuan itu. Bahkan keluarga terlibat sama juga. Cumanya dari satu sudut lain juga, saya tekankan lagi sekali ya, kalau ada pertunangan ini, ia walaupun ia merupakan perjanjian kan kahwin, ia dah setuju sudah, tapi ia belum juga jadi garantikan kahwin. Pasal dalam masa fasa pertunangan ini boleh proses perkenalan itu masih berlaku. Bahkan lebih mendalam lagi, lebih rapat lagi insyaAllah. Jadinya lelaki dan perempuan itu masih ada pilihan sama ada akan meneruskan ke perkahwinan ataupun tarik diri. Ianya bukan pelang macam nikah. Kalau nikah lelaki saja boleh ceraikan. Tapi kalau pertunangan ni, kedua-duanya boleh. Lelaki boleh batalkan, perempuan boleh batalkan. Macam itulah. Wallahu ta'ala alam.
1: Artinya di sini Sazaha, ia macam kira satu step sebelum kita ni kan berkahwin, betul? Jadi tani akan melalui fasa pertunangan. Saya suka bila yang Sazaha dah menyentuh yang cantiknya pertunangan kalau mengikut adat Melayu. Macam yang Sazaha katakan, ia bermajlis supaya orang tahu yang dorang tu sebenarnya bertunang. Sama saya macam tertarik Sazaha bila Sazaha mengatakan kalau sekiranya lelaki tu mengatakannya, aku kan kahwin sama kau, dan bibinya tu pun setuju, ia dikira bertunang. Kalau lah Sazaha macam yelah, nya, mau kau kahwin sama aku? Awunya mau.
0: Ya sudah tu.
1: Artinya kalau sekiranya ada orang lain kan cuba bertaruf dengan ia, anda tak boleh tu Zah.
0: Anda tak boleh tu. Pasal memang kalau Rasulullah larang sudah kan, anda boleh meminang orang yang sudah dipinang.
1: Ia kecuali, kira macam kena booking betul?
0: Macam kena booking lah. Mana boleh orang booking barang
1: atas booking, atas booking, mana boleh?
0: Bukan, marah orang.
1: Ya tak, aku dulunya.
0: Ya tak.
1: Jadi, jadi pertanyaannya Ustazah, apa sebenarnya hukum bertunang ataupun pertunangan dalam Islam ini Ustazah?
0: Baik, berkenaan tentang hukum bertunangan ini, jumhur ulama mengatakan ianya adalah harus, kerana ianya bertujuan untuk lebih kenal, kenal-mengenal antara satu sama lain, kira lelaki dan perempuan itulah. Tapi sebahagian lain lagi mengatakan hukum bertunangan itu ikut hukum nikah. kan hukum nikah ada beberapa, ada yang wajib, ada yang sunat. Dan nanti insya-Allah

0: Allah kita ni akan terangkan di episod akan datang tentang hukum orang itu bernikah. Itu memang kita dengan go satu persatu insyaAllah lah. Jadi nantikan episod akan datang.
1: Okay. Ada teaser sudah.
0: Awal-awal sudah. Baik. Ada pula yang mengatakan ianya sunat. Tapi ada pula orang jua. Ia akan bermudah-mudah lah. Ia katanya beranggapan ini perlukan bertunang. Taruh saja ke akad nikah. Tidak ada jadi masalah sebenarnya. Pasal tidak ada tuntutan atau. Cumanya amalan masyarakat kita ni tu sangat-sangat lawa. Bagi saya lah. Ia ada step by stepnya, langkah demi langkah. Dan memang ia kira tersusun sudah. Dan sama juga kalau kita ni lihat, kalau kita ni punya masyarakat punya amalan, ia ada majlis bertunang, antar berian, nikah, taruh sanding. Ada orang macam tu, taruh. Ada orang dah mau taruh nikah tanpa ada apa-apa. Tapi ada tu orang, pernah saya menghadiri ya, orang tu ada majlisnya, majlis tunang, ia jual berian, ia jual apa lagi tadi, nikah, ia jual walimahnya, ia jual persandingannya. Yang jarang orang kan buat sekaligus ni, mulih 3 hari. Dia dapat tu. Dia dapat dia pun anu tu, diteruskan.
1: Dapat advance tu eh.
0: Dia dapat. Jadinya terpulanglah kepada masing-masing, kan mau kan bertunang ke indah. Cumanya jangan tak sampai kalau diri tanda mau bertunang dan dia mau ada majlis bertunang secara rasmi itulah. Okey, jangan sampai berkelahi dengan keluarga. Pasal tu sesuatu yang dia sihat lah. Jangan sampai ketandingan membina rumah tangga yang baru, rumah tangga yang sedia ada bergagar. Dan kita ni lihat situasi lah. Kalau kita ni mampu untuk meraihkan kemahuan orang tua kita ni, why not? Kenapa indah? Ataupun kalau mungkin kita ni ada kekangan dari segi kewangan, bagi tahu, ma aku nak mampu. Mungkin indongan ni kalau ni sudah suka ni, mau ya kan sponsor tu. Jadinya insyaAllah kalau macam tu tu, bawa berbincang. Jangan tapuk-tapuk. Okay. Pasal ada orang pengalaman macam tu memang, ini nak mampu mama, aku langsung nak mampu mama, aku ni mengumpulkan usia untuk kahwin saja ni mampuku. Sekali atas ihsan ibunya, ibunya sendiri yang datang ke rumah bakal menantunya ni untuk menyarungkan cincin. Cincin itu punya sponsor. Jadinya kita bisainya kalau kita ni libatkan ibu bapa tu dari awal dan bina hubungan yang baik dari awal just supaya mudah kita ni punya urusan insyaallah taala. Macam itulah.
1: Ya tahnya kita ni macam saya katakan berbincang tu ia membuka jalan sebenarnya tu. Ya kadang-kadang kalau kita ni melihatlah indongan ni sebenarnya ia kan mau bisai ba.
0: Lurus tu.
1: Ia nak kan
0: nama sembarana.
1: Ia normal sebenarnya macam apa tu indongan ni berfikir nya apa kena orang cakapnya. Itu normal ba. Pasal yalah kan sesap banar pulang. Tani ni dapatkan tutup mulut orang. Tapi benda tu tani hidup bermasyarakat ba.
0: Macam sayang indongan tu kan anak. Nama kena kata-katai.
1: Benar. Pasal sayangnya tu tah. Jadi macam saya katakan berbincang insyaAllah tani akan jumpa jalan. Jadi menjadi pertanyaan Joni Sazaha macam kata Sazah tadi bertunang ini ia dihukumkan sunat. Kalau kan buat boleh, kalau indah kan buat pun boleh juga. Jadi mungkin Sazah boleh kongsikan lah tujuan pertunangan itu sebenarnya dan apa panduan bertunang kalau mengikut Islam lah. Sebab kalau kita ni adat Melayu banyak macam-macam pinta-pintahan dan apakah pertunangan ini ia bertempoh dan juga sebagainya lah. Sazah,
0: baik, silakan. Tujuan bertunang ataupun boleh kata kita ni katakan hikmahnya lah. Hikmah kita ni ada pertunangan itu adalah satu ikat janji yang rasmi untuk perkahwinan. So rasmi memang ada. Indah ada terutama indong bagi pihak perempuan lah. Indah ada indong yang mau anaknya kena ambil tiba-tiba. Yang mau ada bisai. Bermajlis. Kira yelah orang mau tu kena ambil tiba-tiba.
1: Aku membasarkannya puluhan tahun ni.
0: Tiba-tiba tak ada. Orang kan I know snatch. Macam tu. So bisailah ada majlis satu. Cumanya adalah mesti basar-basaran. Atau ada lagi lah karang kita ni terangkan lah. Baik. Kemudian antara hikmahnya juga, ia mengeratkan silaturahim antara dua belah pihak. Yang dulu anda kenal, boleh kenal. Yang mungkin dulu kenal, ni lebih kenal. Kemudian masa pertunangan tu boleh juga sudah kita ni menentukan maharnya. Mas kahwin, mahar tu mas

0: kahwinlah sama macam tu. Mm-hmm. Okay, ataupun lain-lain. Mungkin ada yang kan membincangkan tentang kan ada hantaran ke indah. Ha, berapa dulang. Oh. Ada sesengah keluarga tu memang ia indah ada. Terutama ini saya dengar bagi pihak bini-bini lah. Ini katanya kalau lelaki kan membagi terpulang. Tapi indah ada balasan daripada kami. Ada kebiasaan keluarga macam tu. So terang-terangkan awal dari awal sudah. Ataupun mungkin kalau kan membagi berapa dulang, balas berapa, apa kan dibagi tu. Walaupun hantaran tu adalah wajib. Tapi diboleh-bolehkan sajalah. Lagipun kalau kan mengatakan ada hadis yang menyatakan secara zahir yes mesti bagi hadiah time pertunangan itu, enggak. Tapi ada satu hadis yang menganjurkan membagi hadiah yang berbunyi tahadu tahabu, salinglah kamu membagi hadiah. Maka kamu akan saling berkasih sayang. Jadinya bisa je tu. Kalau kita ni kan membina sebuah rumah tangga yang ada dulu dengan dinikah di apa ni diadakan dengan pertunangan, pisai gini susulnya bah membawa hadiah tu walaupun sebenarnya indahlah dituntut. Tapi ia macam kalau kita niat artinya amalan Melayu kita niat tu kiranya macam satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Kan pertunangan, walaupun ada pertunangan tapi hadiah tu bagus dibuat. Menggembirakan orang tu, siapa yang suka hadiah. Jadinya dibuatkan. So bagi saya cantiklah adat Melayu atau ya halus ia punya seninya atau okay. Kemudian boleh juga pada pertunangan itu dibincangkan bila kan bernikah. Tempatnya, harinya, macam mana ia punya flow kah. Dan sama juga macam tempoh taarufat ni ya. Ini pasal tentang ia punya tempoh pulang. Okay, hari itu sudah kita dibincangkan taaruf yang ada tempoh tertentu. Memang anda ada hitam putih mesti tempoh ia punya taaruf ni sekian-sekian ia punya lama. Anda ada. Sama juga macam pertunangan. Yang indah ada ia punya tempoh tertentu. Cuma seperti mana yang kita ni bincangkan juga hari itu, bisainya indah perlu lama. Ingat kalau hari itu kita ni bincangkan dari psikologi perempuan dan lelaki yang dalam konteks kan berkahwin memang kan ada ketertarikan, memang kan ada perasaan. That is normal. Normal tu semua tu. Kita ni manusia, memang berperasaan. Cumanya kita ni dah dapat menzahirkan secara perbuatan. Tak bah kita ni. Dan kalau lama-lama pun ia boleh terjadi ataupun ia boleh menyebabkan ada ruang untuk berlaku contoh cemburu yang lebih. Memang dia dapat dielakkan juga. Namanya sudah ada sayang. Memang kan ada cemburu. Atau mungkin ada konflik yang berat. Anda tahu macam mana kan manage. Jadinya supaya perkara-perkara ini dielakkan. Dan kata ni nama terjadi, maka ringkaskanlah ataupun jangan terbatah-batah bertunang itu. Cukup-cukuplah. Macam contoh ada orang ada ulama yang kira menganjurkan macam beberapa minggu saja kah, berapa bulan saja kah. Ada kalau saya dulu bertunang dengan sebulan saja. Pasal fasa taaruf sebelum itu memang batah. Jadi terpulang kepada masing-masing. Tapi bisainya jangan terlama sangat lah. Jadinya kalau saya lihat pada masa taaruf itu yang sebelum pertunangan itu, tarang-tarang terdulu kan memilih hatu macam mana, siapa orang kan di kawinian ni, macam mana orangnya, macam mana familynya. Boleh kata ni antar orang tengah. Kalau lah ada saya terbaca, saya dah mention hari tu, tapi ni baru ingat lah. Ada Salafus Salih dulu yang mengantar orang tengah untuk mencium bau si wanita yang bakal dikawininya ni. Di apa ni, di pelipatan lihirnya, bau mulutnya. Boleh. Jangan ia sendiri yang mencium lah. Itulah. Artinya ada orang lain, boleh diantarnya utusan untuk mengetahui perkara tu.
1: Kalau ia curious benar
0: mana tuan dia nyaman dengan baunya. Tapi ini tu perkara tu ada. Okay. Kemudian tadi cakap pasal apa tadi? Tempoh kah? Jadi ini ada nulah, ada tempoh yang khas. Baik. Sama juga pertunangan ni panduannya jualah. Ibaratnya fasa kira terakhir lah tu sebelum kan bernikah. Pasal lepas bertunangan tu insya-Allah.

0: Oh, kalau jadi memang kan bernikah. Maksud saya fasa terakhir tu, di sanalah kita ni kan benar-benar menimba ilmu yang sepatutnya. Mungkin kita ni boleh upgrade dari segi kita ni punya komunikasi, skill komunikasi. Skill macam mana kan mengawal kemarahan, perasaan, emosi untuk memanage konflik yang mungkin kan terjadi. Boleh juga tentang keibubapaan. Pasal insyaAllah orang yang akan kahwin, memang salah satu tujuannya tu adalah untuk mendapat zuriat. Jadi kalau lebih awal kita ni menimba sedikit-sikit lah ilmu tentang keibubapaan tu, itu cantik. Supaya nanti sudah ada anak, indah kita ni kapai-kapai. Sudah ada anak yang sibuk tu, indah terlagi kita ni, ataupun mungkin adalah masa, tapi kan mencari masa untuk belajar tu, ia memerlukan usaha yang lebih lah. Jadi sementara belum lagi ada tanggungjawab yang lebih ni, dan masa yang lebih, maka kita ni gunakanlah untuk membuat persediaan. Macam tu juga persediaan dari segi mental, mungkin juga dari segi kewangan. Mungkin kalau orang yang ada memang sudah kerja tetap, boleh jadi cari part time untuk menambah kewangan tu. Mungkin kalau yang lama ia punya pertunangan tu, memang diorang janji, contoh mungkinlah ada orang janji 2 tahun, tapi indah sanggup kan menunggu 2 tahun, laju-laju tah, tapi duit dah cukup. Boleh cari usaha lain, cari effort, part time, cari macam mana. Masa ni lagi orang suka jual-jual online. Ia punya jalan tu mudah. Ada Facebook lah, TikTok lah, WhatsApp pun ada. Macam itulah, Allah Ta'ala alam.
1: Ya, alhamdulillah. Dan sezaha kalau kita ni lihat jual lah, lama-lama bertunang pun mesti jua ia tertanya-tanya, bila tak aku ni kan kahwin. Kadang-kadang bukan apa tu, pihak bini-bini, keluarga lelaki-lelaki macam perlindungan, sampai bila tah kemoninya.
0: Ada yang macam indah ada had tertentu kan. Macam tunang tu saja tu, tapi alum ada hitam putihnya tu, dorang ada decide bila
1: kahwin.
0: Itu memang sakit kepala tu.
1: Pasal tani takut jual lah ni, macam yang selalu kita ni dengar jual. Kalau dalam tempoh bertunangan tu, dugaannya kuat, banyak. Kadang-kadang mungkin dugaan tu dari orang luar. Kadang-kadang dalam diri pasangan tu sendiri macam, benar ke pilihan gua ni? Tiba-tiba tiap
0: ragu dia tu, ada tiap tu suka orang lain dia.
1: Ada tu tiba-tiba ex-boy datang, ex-boy datang.
0: Banyak macam dugaannya.
1: Macam mana kita ni kan, apa tu, melalui kalau kita ni mengambil tempoh yang cukup panjang bau untuk bertunang. Baik pulang dalam tempoh bertunangan tu, macam-macam diisi lah. Macam contoh, ia kan, apa tu, merancang bahunya bulan naninya, tadi discuss pasal kad kahwin. Mana lah tahu,
0: bawa family lah kalau berbincang. Jangan berdugaan, jangan peringatan.
1: Sama lagi satu, mesti indong tahu. Sekarang, macam yang pernah jual di awal-awal kita ni pernah bercerita yang contohnya, ia mau katnya warna gold, tiba-tiba familynya mau warna merah.
0: Sakit.
1: Walaupun
0: jauh tu,
1: kecil lah, sangat ambil perkara tu, tapi kadang-kadang benda tu boleh buatkan macam hati indong terusik dan sebagainya. Kita ni yang susah. Dan tadi pun Zahra menyentuh yang indahnya adat Melayu ni, ia ada majlis-majlis tertentu. Termasuklah jual majlis pertunangan sebelum ia akan kahwin ya. Saya ingat jenis Zahra, kalau perjalanan kan fasa pertunangan anek, apa ni, ya ada apa tu, adat jarum-jarum dia. Sebelum anu yang menyarung cincin itu, ya ada adat lain lagi bah. Yang apa tu, I think it's berjarum-jarum.
0: Jarum-jarum yang macam sebelum merisik ke tu?
1: Merisik
0: tu saja anu,
1: berjarum-jarum ah. Yang dalam berjarum-jarum itu pun ada apa tu, apa ni kena panggil ni, yang pembuka mulut. Usia RM50. Itu adat kita ni betul. Sayang juga kadang-kadang yang kalau tani ni buat tahu sezah. Ganya sezah kalau kita ni kan lihat lampau banyak majlis ni, macam pasar belanja usulnya. Jadi pada pendapat yang menilai sezah lah, bagaimana kedudukannya ia bertunang dengan besar-besaran majlisnya. Yalah kan sezah, tunang sekali juga tu sama lah. Kan namanya kan kahwin, dah kan dibertunang puluhan kali sebelum kahwin. Dan sebenarnya apa yang sudah digariskan di dalam Islam, kalau kan mengadakan majlis pertunangan, walaupun ia sunat tapi boleh dibuatkan. Dan kalau kita ni kan buat, macam mana tah tu yang terbaiknya mengikut panduan Islam lah. Silakan Ustazah.
0: Baik. Pertunangan ini memang suatu ikatan yang penting ah. Tapi perlu dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Jadi berkenaan tentang mengadakan majlis pertunangan secara besar-besaran, ia indahlah dianjurkan. Indah dianjurkan untuk diadakan secara besar-besaran. Ia lebih baik untuk dilakukan secara

0: sederhana. Namun kalau jika mampu, dibolehkan. Tapi kalau anda mampu,
1: jangan paksa.
0: Jangan paksa. Ada orang kan memaksa. Ataupun kalau ada paksa, tutup telinga. Pasal yang menghadapi yang selalunya keluar rusin diri sendiri juga. Jadinya ikut arah kita ni, sukat-sukat diri kita ni. Kalau mampu macam ni macam ni, bah buat. Kalau anda mampu, jangan tah. Okay. Kemudian, jadi kenapa ia dianjurkan secara sederhana tu? Pasalnya nanti kalaulah anda terjadi, kalau anda jadi bah, indahlah kita ni rasa macam barat ataupun rugi. Pasal sebenarnya juga pertunangan ni bukanlah macam perkahwinan.
1: Ia belum menghalalkan itu ini bah?
0: Langsung belum menghalalkan. Lelaki dan perempuan itu masih orang ajnabi, masih orang asing. Yang indah boleh kan bersentuh pun indah, kan berenung-renung mata pun dah boleh. Belum halal perkara-perkara yang kita ni, apa tu, perkara-perkara yang halal semasa kahwin, sudah selepas kahwin itu, ia cuma halal selepas ada akad nikah. Kalau sebelum ada akad nikah, belum lagi belum lagi ada akad nikah tu, maka belum boleh lah.
1: Bukan trial time nikah tu?
0: Bukanlah. Jadinya seperti mana yang saya katakan tadi, bisa kita nikah tu, nikah apa ni, pertunangan ni diadakan dengan sederhana saja. Islam dah peluangkan ada cakap, okay, mesti ada majlis ni kalau bertunang dah ada. Macam seperti mana kita ni cakapkan tadi, ia cuma lafaz kira dilafazkan. Contoh tadi, aku kan bawa kau berkahwin, boleh. Ataupun aku kan jadikan kau isteriku, boleh. Kalau wanita menerima, saya terima, boleh, jom. Jadinya sudah tunang tu, cumanya iaitu tubuh majlis satu. Buat secara sederhana. Apa yang penting adalah kita ni utamakan barakah dan doa. Dan itulah yang lebih utama untuk dicapai. Kalau hanya sekadar jamuan ataupun makan-makanan dan tidak ada niat untuk tunjuk-menunjuk ataupun untuk riak, maka bolehlah, anda mengapa. Jangan sampai majlis satu, contoh berpelaminan tia, macam besar-besaran tia, ada macam ibaratnya ini nikah ke tunang ni, macam tu lah.
1: Orang salah anggap lah jadinya.
0: Jadi biasa saja. Okey, sederhana. Jadinya sederhana saja. Anda kata ni kan mau ada berlebih-lebihan itu ataupun membawa kepada pembaziran. Okey. Pasalnya juga matlamat untuk pertunangan ni, untuk perkahwinan, ia satu fasa sebelum perkahwinan. So macam sedang-sedang lah saja. Sama juga kita ni kalau menyentuh tentang sama ada ia boleh dihebahkan ataupun tidak. Okey. Sebenarnya boleh saja untuk dihebahkan. Tapi adakah mungkin keadaannya orang itu, kalau ia menghebahkan akan jadi mudarat kepadanya? Contoh macam mungkin ia kena sihir kah? Ia tahu sudah yang ini memang orang kan menyihir ini, kalau orang yang kalau ia menghebahkan ini punya pertunangan, maka dirahsiakannya dah lebih baik. Walaupun ada yang mengatakan anda perlu dihebahkan sehebah-hebahnya, tapi anda juga perlu dirahsiakan.
1: Apa yang masuk berita, apa yang viral lah.
0: Kita ni bukan artis. Cukuplah mungkin keluarga kita ni saja tahu. Anda sampai perlu ramai-ramai orang tahulah. Jadinya lagi sekali, majlis pertunangan sederhana saja, dan membawa kepada pembaziran, dan ikut kita ni punya kemampuan macam mana. Segala permintaan-permintaan tu kalau mampu, why not? Tapi kalau anda mampu, anda mampulah. Yang dia membarkan, Islam dia membarkan macam itulah. Okay?
1: Ya, terima kasih Ustazah. Jadi seperti Ustazah katakan juga tadi, apa yang berlaku dalam pertunangan, apa yang berlaku selepas kita ni bernikah dan juga sebagainya, ia bukan apa yang dibolehkan dalam bertunangnya. Jadi mungkin Ustazah boleh jelaskan apa antara yang dilarang dalam tempoh bertunang atau kepada yang lelaki, yang perempuan, dan bertunang apa yang anda boleh.
0: Baik, bila sudah kita ni bertunang, ada perjanjian kan kahwin kan tak? Tapi hukumnya sama, tetap sama macam hubungan antara lelaki dan perempuan yang ajnabi, yang asing.
1: Dah boleh kan ya? Pegang tangan dah boleh.
0: Pegang tangan, dah boleh langsung.
1: Walaupun berkait apa ni?
0: Tekan sesagir sedikit pun dah boleh. Dah boleh. Masing-masing orang atau orang lain lah kat tu. Kan

0: cakap lambut-lambut dah dapat. Memuduk rayu kan bayar buan kan. I love you, you love me. I miss you, you miss me. Kan duduk hampir-hampir. Kan bertentangan mata. Yang kat wanita kan berdandan, kan pakai minyak perfume, kan berhias, mendedahkan aurat sama ada jelas ataupun pakaian ketat, nipis yang menampakkan bentuk badan kah. Semuanya haram. Ini dapat. Okay. Jadinya bertunang walaupun cincin itu mahal macam mana sekalipun, ia tetap bukan mahram. Ia tetap orang asing. Yang jadi hilang batas aurat, yang boleh bersentuhan dan sebagainya adalah bila sudah akad. Bila dah akad nikah tu, aku nikahkan engkau dengan anakku Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin RM300 tunai. Pengantin lelaki pun jawab, aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan. Jadinya sebelumnya menjawab tu, aku terima nikahnya dan seterusnya tu, haram masih melihat rambutnya. Haramkan bersalam, tersagir sedikit pun dah boleh.
1: Batal uduk.
0: Memang pun time lepas kahwin dulu
1: batal uduk je masih.
0: Tapi itu tu, batal uduk mah lepas kahwin
1: dah berdosa.
0: Kalau sebelum kahwin berdosa. Jadinya sebelumnya menjawab atuk, belum lagi halal tu. Lepas dia jawab aku terima nikahnya.
1: She's yours.
0: Okay, hilanglah yang haram-haram itu. Bahkan jadi halal. Okay. So misi tidak ada lagi. Ada hukum aurat. Lihat boleh, pegang boleh. Kan bergulik kah, kan berswimming, kuat lentang kah, mana saja. Berdua-duaan kan berpaluk kah, mana saja. Bahkan berpahala. Memang itu berpahala. Ada pulang sahabat, dia katanya diorang bertanya kepada Rasulullah, apakah ada pahala bagi suami yang menggauli istrinya? Dia kata Rasulullah, mafhumnya, apa pendapatmu kalau yang meluahkan rasanya itu kepada yang bukan halal? Dia katanya, berdosa je tu. Artinya, menggauli istri itu, bermuamalah dengan baik dengan istri itu adalah sesuatu perkara yang berpahala. Dan indah dinafikan lah, kadangnya ada yang belum faham. Ada yang dorangnya katanya, lai, nah, dah tunang membawa kau berjalan-jalan lah ya. Musim cuti je ni. Dia cakap mengajar ni, ngam lagi cigo. Cuti je ni, masa ni lagi banyak sel eh. Ingau yang melihat anaknya teranah di rumah, padahal bertunang sudah. Kali anak ni pun call tunangnya, datang tak ke rumah untuk bawa jalan-jalan. On the way keluar, dalam perjalanan kan keluar, di luar simpang, terjumpa bapaknya. Balik dari masjid, bertanya si bapak, kan ke mana kamu lai? Ya, anaknya ni dan tunangnya kan berjalan kami pak. Batas sudah kami nak jalan dua-dua. Kelik, kamu dua saja, yang katanya. Oh, kami dua saja pak. Bahnya bapaknya, baik-baik kamu lah, jangan laju-laju. Adih,
1: ada pesanan.
0: Patutnya ambil anak darahnya tu, turun, dah boleh. Lepas kahwin baru tah boleh. Kalau kan berjalan berdua masa tunang, no, jangan. Kalau kan berjalan juga, bawa indong, bawa mahram.
1: Jangan umur 3 tahun lah.
0: Jangan juga. Jangan umur 3 tahun, 5 tahun, fikir orang anak.
1: Tapi kadang-kadang umur macam tu pandai komplain je tu, Suza.
0: Komplain tapi apa yang boleh buat?
1: Ia belum tahu membezakan juga ni tak?
0: Itu satu, belum tahu bezakan. Kalau punya komplain, ya, no, apa dayanya kan melarang itu? Kecuali kalau orang mahram. Memang boleh dibuatnya. Memang boleh dilarangnya, dibawanya berjalan balik. Macam tu. Ada kisah benar tu, seorang abang, orang Brunei, saya memang saya kenal orang tu. Ya, ia kahwin sudah masa tu. Ini cerita orang lah. Ia kahwin sudah masa tu. Ia masa tu ada perayaan. Sekali berjalan dengan familinya. Kali dengan familinya, tengah jalan masa perayaan tu, terjumpa adiknya berjalan sama boyfriend. Pasal tu boyfriend. Pasal tu punya orang boyfriend lah. Pening kawan lah, belum kahwin lah. Sekali terjumpa adiknya berjalan sama lelaki-lelaki lain, baliknya. Indah ada kata lain, balik. Ini belum ada scene ha. Dia ada keriuhan apa tu. Tapi dia bawanya adiknya balik. Ataupun kadangnya ada indongnya mengadu mamanya atau bapaknya, belum balik adik mulai, katanya. Ia rumah kawan-kawannya ni macam tu. Kali apa si abangan ni buat? Dia gaya rumah lelaki-lelaki tu, dibawanya adiknya balik. Lelaki-lelaki macam mana yang sepatutnya ada? Lebih mudah-mudahan Allahumma ya Allah, ramaikanlah lelaki-lelaki macam tu yang bertanggungjawab atas ahli keluarganya, atas wanita-wanita yang ada di bawah tanggungjawabnya. Jadinya jangan dipandang remehlah perkara ni. Jadinya dilarang tu tadi bersentuhan kan, bercakap lembut-lembut dah boleh, keluar berdua-duaan pun dah boleh, walaupun untuk tujuan persediaan majlis. Kalau ada untuk tujuan persediaan majlis satu, bawa orang lain, orang dewasa yang berakal, yang matang, yang boleh menjadi kita ni punya kira. Kalau kita ni tersalah, boleh ditagurnya. Jangan bawa kanak-kanak. Dia tahu apa-apa tu.
1: Jangan yang mengulu juga. Benda apa-apa tu boleh.
0: Aduh, atur lain ni gitu cerita.
1: Susahnya belanja aku minumnya. Jangan. Banyak dibuat dosa, dibuat jangan.
0: Allah. Dosa. Tapi benar pulang. Anda pulang semestinya pasti orang tu kan jadi zina. Wah. Anda pulang. Cumanya, ia boleh mengarah ke jalan atuk. Pasal tu Rasulullah pasal awal-awal, kalau laki-laki bini-bini berdua-duaan, yang ketiganya syaitan. Jadinya jangan. Umpamanya kalau api damit, kalau anda dikawal, jadi barak basar, payahkan dikawal. Jadinya bisai tak awal-awal dikawal. Maka ingatlah, sudah bertunangan ni, intinya jagalah batas pergaulan dalam pertunangan lelaki dan perempuan ya. Ianya bukan tiket bebas ataupun lesen berbebas. Jadinya itu satu hal. Kemudian sebagai indung juga perlu kita ni beringat-ingat akan perkara ni. Sama-sama kita ni usaha. Kita ni sayang ahli keluarga kita ni, dan kita ni bawa ahli keluarga kita ni menuju ke jannah. Jadi kalau salah, tagur-tagurkan jangan dibiarkan. Tadi sayang. Yeah? InsyaAllah. Begitulah.
1: Lebih-lebih lagi Ustazah, kalau kita ni kan melihat situasi ni, kalau macam Ustazah katakan tadi ada perayaan lah. Lagi satu tiap hari raya je Ustazah.
0: Kenapa ya?
1: Kadang-kadang tadi lihat macam, eh tudangmu mana? Ni, macam awal. Kadang-kadang kalau ada orang yang ia memahami keadaan yang tidak boleh berduaan terlampau berkapit itu, ada yang faham tidak boleh. Tapi masyarakat ni macamnya kita ni
0: orang dah biasa cakap.
1: Mesti dicarinya bah. Kadang-kadang jarang yang melihat ini lagi kamu sama-sama. Ya, macam timbul tapi lang keadaan cuma tu.
0: Tengok pulang saya dulu suatu tu. Saya tidak pernah berjalan sama tunang. Memang tidak pernah lah langsung. Sekali balas saya memang okey lah. Parents memang dia bertanya juga indong. Tapi balahnya, balah suami ya. Okay. Mana tunang mu? Ya, tunang saya okey je, chill saja. Masa itulah, masa tu masih tunang. Sekarang sudah jadi suami. Alhamdulillah. Jadinya, ya, atau saja, relax saja ya. Walaupun balik-balik orang bertanya, mana tunang mu, mana tunang mu? Memang ya, anulah, ada bercerita juga. Sudah-sudah itu lah. Masa tadi tunang dulu, balik-balik kena cari. Tapi indah tak, kalau ada majlis sejarah nak cari, indah tak. Pasal belum masanya.
1: Kadang-kadang time bertunang tu, tani pun masih ada rasa macam indah kan mau terlampau rapat paha.
0: Sebaiknya macam itulah.
1: Sebab kadang-kadang tani pun indah pulang kita ni indah kan berusaha untuk sampai ke perkahwinan tu. Tapi kadang-kadangnya lah indah juga kita ni kan terlampau berharap. Tani indah tahu apa yang kan terjadi dalam fasa-fasa bertunang. Dan ni Ustazah, ada satu pertanyaan lah. Kalau lah, kalau ni saya Ustazah, sekiranya pertunangan itu perlu diputuskan ni Ustazah, indah dapat disambung. Mungkin cara yang terbaik lah untuk kita ni memutuskan pertunangan itu supaya silaturahim di antara keluarga balah laki-laki sama keluarga balah perempuan itu ni kita ni ia tetap terjaga. Yalah kadang-kadang yang baulah ini kenyataan yang kita ni yang baulah tu contohnya anaknya yang menanggung malu, yang sakit hati keluarganya. Tapi yang anak ni okey saja. Tidak apa-apa lagi aku maafkan, yang sudah anda berjodohnya putus saja satu. Tapi apa tu balah keluarga pulang berdendam. Macam mana tu Ustazah? Ia kan anda mau meneruskan hubungan. Pebaik tak hanya kita ni suka benar tak indong kita ni kan ke dia. Tapi ialah kita ni sudah kan putus, dituduh tak macam ia tu nya sebenarnya. Jadi berkelahi tiada dua pihak ni. Macam mana sebenarnya cara terbaik untuk kita ni beritahu yang sebenarnya kami itu dah berjodoh macam tu.
0: Okey. Satu, berimanlah dengan qada dan qadar.
1: Ini yang payah orang kan terima ni Ustazah.
0: Ya, mesti kita ni buka fikiran lah juga. Seperti mana yang tadi cakap tadi, pertunangan bukan satu garanti akan kahwin. Ia sebuah fasa sebelum pernikahan lah. Tapi bukan garanti. Jadinya kalau kita ni faham benda tu, insyaAllah ia memudahkan lah. Dan satu lagi yang kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu perkara itu kamu benci dan suka, tapi ia perkara yang baik bagimu. Dan boleh jadi sesuatu perkara itu sesuatu yang kamu suka tapi tidak baik bagimu. Jadi macam itulah. Kita ni iman dengan qada dan qadar. Memang susah, tapi nanti-nantinya insyaAllah ada hikmahnya tu. Dan kan memutuskan tunangan ni memang satu

perkara yang indah senang. Tapi kalau perlu dilakukan, perlulah dilakukan dengan bijaksana. Silaturahim antara keluarga itu harap-harap mudah-mudahan dapatlah tetap dijaga. Ada mungkin ada ni ada beberapa tips dari orang lah saya jua yang saya dapat lah. Untuk kalau kan memutuskan tunang itu, satu, bincang dengan baik, bincang secara terbuka. Kiranya bukalah hati itu. Adakan perbincangan antara kedua belah pihak untuk menyampaikan alasan kenapa ya putus satu. Sebenarnya ada tapuk-tapuk. Jujur kita ni. Dengan cara yang indah menyakiti ataupun perkataan itu mesti pilihlah yang bisa-bisa juga supaya indah ada kesalahfahaman di kemudian hari. Kemudian libatkan orang tua. Kalaulah dulu untuk bertunang kita ni libatkan orang tua. Melibatkan keluarga. Cuma tutah juga kalau kan memutuskan libatkan juga keluarga. Bincangkan keputusan ini dengan orang tua ataupun wali untuk dapatkan apa pandangan diorang. Macam mana sokongan diorang. Mungkin kalau pada awalnya diorang kan berniat untuk berputus. Tapi mungkin dengan ada intervensi daripada ataupun bantuan nasihat ke bantuan daripada keluarga, mungkin boleh tersambung semula. Cubalah. Okay, usahakan. Kemudian pemilihan waktu juga. Macam time-time orang sibuk-sibuk. Tenang-tenang lah waktu kan berbincang itu. Pilih waktu yang sesuai, tempat yang sesuai untuk berbincang antara keluarga atau mengadakan perjumpaan itu. Dan kemudian sampaikan dengan hormat. Lakukan dengan dengan rasa sedar bahawa yes, akan ada terluka perasaan dengan pemutusan tunang itu. Tapi apa boleh buat? Ia tersudah tu, maka sampaikanlah dengan lembut. Kemudian kita ni usahakanlah juga, walaupun putus tunang, ingatlah silaturahim itu tetap boleh terjaga. Boleh dapat diteruskan juga. Dan boleh mungkin kalau kita ni jumpa nanti-nanti ataupun sudah walaupun berkahwin dengan orang lain, tetap boleh bertegur dengan biasa. Dengan cara hormat, dengan cara menghormati antara satu sama lain. Dan kemudian juga elakkan nanti mengungkit. Kalau akan mengungkit ni sampai bila-bila pun. Memang sakit tu sakit. Tapi kalau akan mengungkit, ia dekan ke mana lah. Jadinya fokuslah ke masa hadapan bagi kedua pasangan ni. Mungkin juga putusnya pertunangan itu menjadi satu permulaan kepada cerita yang lebih bahagia. Berfikiran positif lah kita ni. Dan lastly, dan terakhir, kita ni doalah minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta petunjuk, memudahkan dan minta bimbingan supaya dapat dimudahkan urusan ni, supaya dapat menenangkan jiwa kita ni yang terluka ni, supaya dapat juga membuka hati kita ni untuk menerima perkara ni. Ya memang beratlah, siapa je suka yang perpisahan kan? Ada orang suka. Cumanya mau perlu diambil lah ataupun diterima juga. Boleh ambil masa. Jangan juga ditidakkan perasaan sedih tu lah. Sebab kalau dari psikologi, kalau ada orang ada rasa sedih, biarkan dia meluahkan rasa sedihnya tu. Perasaannya tu biar dia terluah dulu. Dan kita ni kalau sebagai pendengar, kita ni istilahnya kalau dalam bahasa Inggeris, validate. Apa validate ni? Kita ni sokonglah perasaannya tu, maksudnya oh memang sedih tu. Memang sedih kalau cuman ni. Aku faham. Mungkin kalau aku pun dalam kau punya situasi ni, aku pun sakit hati, aku pun kan menangis. Buat dulu perkara tu. Jangan terus positif. Nanti mana tu ada jodoh baru. No. Biar dulu ia merasai perasaannya tu. Sudah tu baru tak bawa. Okey. Ini sudah fast, apa ni, ruang untuk mu bersedih sudah. Okey. Tapi anda boleh kita ni tetap dalam keadaan rasa bersedih. Mesti je move on. Baru tu dibawa. Buat anilah. Bawa aktiviti. Macam tu. Kesimpulannya, kalaupun terpaksa putus, minta Allah mudahkan, bawa berbincang, bawa family. Jangan diam-diam. InsyaAllah.

0: macam lain rasanya Suzah bila sampai ke keadaan macam mata tu. Yelah, kadang-kadang kedua-dua pihak memanglah mengharapkan adanya majlis. Yes. Siapa je yang mau tu Suzah bakal bertemu dengan jodoh, tiba-tiba putus setengah jalan. Baik lagi lah peninya kita ni indah sampai ke kahwin tu. Kalau time sudah kahwin atau lagi sakit pasal masing-masing keluarga sudah rapat, sudah kenal, sudah kita ni kalau dulu masih keluarga tunang si ano, tapi kalau sudah kahwin kena sabut besan, apa besan, apa biras, dan sebagainya. Itu hampir je lagi keadaannya tu Zah. Macam Zah katakan, kita ni cubalah untuk berdamai dengan takdir dah tu. Kita ni terima qada dan qadar yang Allah tentukan. Yalah, itulah cara kita ni beriman.
1: Ambil masa lah. Mesti juga move on.
0: Macam Zah katakan, jangan jua paksa ia terus move on.
1: Jangan. Macam kalau orang terabah, luka patah kaki kah, mana boleh diharapkan untuk berlusir terus.
0: Bagi masa untuk sembuh
1: sikit dulu.
0: Benar. Okey. Dan Ustazah, tadi harapkanlah yang sedang menjalani tempoh pertunangan ini dugaannya indah banyak. Kalau ada pun tabah hadapi semuanya. Jadi Ustazah, artinya kalau dalam sudah bertunang ataupun fasa pertunangan ini, apa yang perlu ia utamakan lagi untuk ia meneruskan ke fasa walimah? Yalah, apa dalam pertunangan itu kan kita ni tahu tujuan tani kan kahwin. Jadi apa yang perlu tani buat untuk menuju ke fasa walimah tu ni Ustazah?
1: Baik. Setelah bertunang, kalau dan kemudian kita ni kan mengadakan walimah, ada baiknya kalau terlebih dahulu kita ni memahami konsep walimah. Walaupun nanti kita ni kan menyentuh walimahnya, ni sikit saja kita ni sentuh. Okey. Ada episodnya nanti tu pasal walimah, nanti kan. Iklan lagi.
0: Apa ada dalamnya?
1: InsyaAllah. Okey. Jadinya kita ni kan memahami dulu konsep walimah lah sebelum kan mengadakan walimah. Jadinya walimah ni adalah satu perkara yang sunat muakkadah yang dituntut untuk diadakan bagi orang yang sudah bernikah. Dan ia tujuannya adalah untuk meraikan ataupun bergembira dengan pernikahan dan sekaligus juga untuk mengumumkan kepada masyarakat ataupun orang sekeliling bahawa diorang pasangan lelaki dan perempuan ini sudah rasmi bernikah. Bila sudah faham konsep walimah, bolehlah buat perancangan majlis. Dan yang ditekankan di sini adalah kesederhanaan. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda ni katanya, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing, yang katanya. Maksudnya di sini adalah perlu bermewah-mewah. Habis kalau mampu lebih daripada tu, why not? Boleh saja. Kemudian bolehlah kita ni fikirkan mengundang tetamu siapa kan di undangan ni. Pastikan jangan hanya mengundang orang yang kaya raya sahaja. Pastikan mengundang semua lapisan masyarakat termasuk orang miskin. Kemudian kita ni perlu ingat juga adab dan etika dalam majlis. Sesuai ke indah. Jangan sampai ada percampuran yang indah ada batas antara lelaki dan perempuan. Maksudnya dari segi ia punya apa ni?
0: Tempat duduk.
1: Macam itulah. Okay. Kemudian, ada baiknya juga pada masa fasa bertunangan ni, kita ni jadikan ia ataupun ambil masa untuk persiapan dari segi mental, emosional, ilmu. Macam saya cakapkan tadi lah. Ni satu emphasize lah. Jadinya, pasal pernikahan ni bukan satu perkara yang terjadi sehari dua. Batal perjalanannya dan macam-macam yang terjadi. Mungkin pagi berketawa, malam menangis. Manusia kan? Kalau nyelagu, sedangkan lidah lagi tergigit. Apalagi suami isteri, banar tu. Banar-banar tu. Indel accent. Jadinya tambah ilmu. Teruskan tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Jangan berhenti. Kemudian juga boleh juga bercerita dengan orang-orang yang berpengalaman. Mungkin petuan kalau segan ataupun malu dengan indong sendiri, mungkin rapat dengan petuan-petuan, ceritalah dengan petuan. Atau mungkin ada kawan yang sudah terlebih dahulu kahwin. Risiklah apa cerita-ceritanya, apa tipsnya, apa yang perlu diambil tahu, apa ilmu yang perlu dicari dulu, apa yang bisai. Dan lastly, dan terakhir, berdoalah. Agar supaya satu pertunangan ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan harap-harapnya menuju ke perkahwinan lah. Dan diharapkan juga selama nanti sudah proses walimah, mudah-mudahan Allah memberkati pernikahannya.

0: you punya majlis walimahnya mudah, lancar, tidak ada apa-apa konflik. Mudah-mudahan tetap harmoni keluarga itu. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Amin, amin. Itulah yang Tani harapkan ni Sazaha. Kalau kita ni mengharapkan sesuatu, mesti Tani harapkan ia dapat kita ni capai, berjalan dengan baik, mudah, lancar dan juga sebagainya. Jadi menutup perbincangan kita ni Sazaha dalam tajuk pertunangan dalam perspektif Islam, silakan Sazaha, kesimpulan sedikit.
0: Baik, fasa pertunangan ni memang ia satu fasa yang memang tidak ada hitam putihnya lah dalam Islam. Macam tu. Maksud saya tu banyak grey area. Iman dan takwa tah saja yang mampu jadi yang mampu memandu kita ni untuk mengharungi fasa ni dengan baik. Tidak ada orang yang dapat mengawal kita ni dalam perhubungan antara kita ni dan tunang. Apa yang kita ni cakapkan itu pun inda orang dapat mengawal, melainkan diri kita ni sendiri. Tapi dalam pada masa yang sama, adalah saya cakap masa bertunang itu inda boleh kita ni berkenal-kenalan lebih rapat. Cumanya ia tetap ingatkan, yang halal tu halal, yang haram tu tetap haram. Bergantung lagi macam mana kita ni menguruskan. Kalau kita ni uruskan masa fasa bertunangan ni dengan nafsu, na'udzubillah min zalik, susahlah. Tapi kalau kita ni berpandukan dengan iman dan takwa, kita ni ingat benar-benar pertunangan ni adalah satu fasa menuju ke pernikahan, dan di sini apa yang diharapkan adalah redha Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diharapkan adalah kebahagiaan nanti di alam rumah tangga. Jadinya patutlah kita ni tahu apa yang perlu kita ni prioritikan atau apa yang perlu kita ni utamakan dalam fasa pertunangan ni. Kita ni muhasabah dirilah, dan kita ni bergerak dengan panduan iman dan takwa, insyaAllah ta'ala.
1: Alhamdulillah, terima kasih Sazaha. Dengan kesimpulan itu tadi, maka kita ni tutuplah sesi perbincangan kita ni hari ini dalam Walimatul Urus yang membawakan tajuknya pertunangan dalam perspektif Islam. Sama-samalah kita ni harapkan apapun juga yang kita ni rancang dalam kehidupan dapat kita ni laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang berada di fasa pertunangan, dapatlahnya kita ni dipermudahkan urusannya menuju ke walimah, dan yang akan mengadakan walimah, apa yang dirancang dapat di apa tu yang kita ni dilaksanakannya dalam walimahnya. Dan yang sudah berkahwin, kita ni berpanjangan jodohnya hingga ke akhir hayat, sesuailah dengan apa yang kita ni harapkan dalam kehidupan kita ni, Ustazah. Jadi mudah-mudahan di masa akan datang kita ni akan mengusikkan tajuk yang lain, seperti saya katakan tadi, kita ni akan ketengahkan soal pernikahan ni, Ustazah. Namanya sudah bertunang, bernikah tak kita ni, cacalah. Okay, insyaAllah. Jadi akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita 10 malam dari Studio Jubli 1.

Sebridge Jerudong, pesta merupakan pusat sehenti bagi para pelancong yang berhasrat untuk mendapatkan pakej pelancongan dengan pelbagai promosi yang lebih menarik dan kompetitif. Disertai oleh 39 pempamer, pesta antara lain bertujuan meningkatkan sektor pelancongan dan menyokong

0: Nabi Yusuf, Nabi Yusuf telah wafat. Nabi Yusuf ni ialah nabi yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Yusuf alaihi salam nabi yang ke-11 dan Nabi Musa nabi yang ke-14. Berapa gap dia tu?
1: Ada 4
0: Ustaz. 2.
1: 2 ya.
0: Nabi Yusuf, lepas tu Ayub, Ayub, lepas tu Nabi Syuaib dan lepas tu Nabi Musa.
1: Nabi Musa.
0: Jadi ada dua gap, dua nabi lah.
1: Ya.
0: Baik. Dari bila sampai kepada zaman Nabi Musa ni, waktu tu rajanya sudah raja yang raja Mesir, tapi raja yang ketika itu digelar sebagai Firaun. Firaun ni satu gelaran kepada raja-raja Mesir. Yang kata ulama yang pakai Firaun ini yang pakai Firaun ni, Firaun tak pakai sultan, dia pakai Firaun.
1: Yeah.
0: Firaun ini ialah raja-raja Mesir yang kejam, yang mana mereka menganggap diri mereka tuhan. Dan mereka nak orang anggap mereka tuhan. Macam Firaun zaman Nabi Musa. Jadi ceritanya Nabi Musa ni ketika dia sebelum dilahir, kerana waktu tu Bani Israel dah mula ditindas oleh Raja Firaun, Firaun Mesir ketika itu, di mana mereka ni dianggap sebagai pendatang. Oleh kerana itu mereka dilahir sebagai warga kelas, dia kata kelas lah, ataupun bukan warga negara. Bagi mereka, mereka ni pendatang. Keberadaan mereka di Mesir adalah untuk berkhidmat kepada orang-orang Mesir. Jadi hamba. Jadi hamba kepada orang-orang Mesir. Sama ada lelaki-lelaki maupun perempuan, semua jadi hamba kepada orang Mesir. Kepada Raja Mesir, kepada orang Mesir. Jadi raja mereka menganggap orang-orang Bani Israel ni adalah begitu. Jadi bila hamba ni, maksudnya boleh buat apa sajalah. Bekerja tak ada gaji, dipaksa. Jadi bila mereka ni, kadang-kadang ada ketikanya bila mereka ni
1: ditindas,
0: mereka nak sejukkan hati tu, mereka cakap sama-sama mereka, tak apa, nanti akan ada nabi yang dibangkitkan Allah untuk menghancurkan Firaun ni. Jadi mereka nak sejukkan hati sesama mereka, mereka cakap begitu. Jadi terdengar oleh orang-orang Kibti. Kibti ni penduduk asal Mesir. Jadi oleh kerana malar mereka menyebut macam tu, jadi orang-orang Mesir ni, mereka mula syak sesuatu.
1: Jadi viral.
0: Jadi viral. Ni benda ni betul kah? Jadi tanya-tanya, memang ada dalam kitab kami. Memang akan ada nabi yang dibangkitkan nanti, akan membela nasib kami ni, akan menghancurkan Firaun kamu tu. Jadi mereka ni pun, orang-orang Kibti ni, bawa cerita ni kepada Firaun. Bercerita pada Firaun. Kami dapat maklumat macam ni. Jadi bukannya kata seorang, tapi ramai yang cakap macam tu. Jadi Firaun ni mula goyah, mula fikir.
1: Takut.
0: Kalau macam ni, usulnya aku sekarang maksudnya apa ni, hilang kekuasaan ni. Jadi oleh kerana itulah mula diperintahkan, dia memerintahkan kepada askar-askarnya, kau pergi cek mana-mana perempuan yang mengandung. Ambil tarikhnya, tarikh due date-nya, bila apa semua. Bila
1: buat catatan
0: macam klinik. Jadi bila sampai tarikh nanti ni, akan ada kita kata apa, the dollar yang nurse yang pergi ke rumah untuk menyambut kelahiran. Mereka ni akan pergi cek, kalau ternyata anak yang lahir tu anak laki-laki, mereka akan sembelih waktu tu juga.
1: Allah.
0: Dia akan panggil
1: kejam, Ustaz.
0: Panggil pengawal. Pengawal laki-laki yang masuk terus sembelih. On the spot. Kejam. Memang kejam. Kalau bini-bini tinggalkan. Dan nanti jadi khadam kita ni. Jadi khadimah. Jadi kita punya amah. Macam tu sekali. Jadi itulah yang dibuat, tindakan dibuat oleh Firaun. Ada juga pendapat mengatakan Firaun ni bermimpi. Dia bermimpi, dalam mimpi dia, ada satu api yang besar datang membakar negeri dia tu. Membakar rumah-rumah yang mana terdapat orang Kibti. Di mana istana Firaun. Tapi rumah orang Bani Israel tak kena, terselamat. Jadi bila dia bangun, dia mula syak. Kata, apa mimpi ni, pelik sangat kan? Kalau semua terbakar, mungkin kita kata mungkin bencana alam ke apa. Tapi ini rumah orang Mesir dan juga istana Firaun. Tapi orang Bani Israel tak terbakar. Jadi dia bangun tidur, terus dia kumpulkan semua dia punya pembesar, dia punya ahli sihir, dia punya tukang tilik, profesor-profesornya.

0: Tanya macam apa cerita mimpi aku ni, cuba-cuba bagi pendapat apa takbirnya ni. Ha, jadi kata tukang tilik dia, ini menunjukkan nanti akan akhir seorang budak daripada Bani Israel, yang budak ni akan menghancurkan kerajaan kau, Firaun. Ha, jadi itulah, kerana itulah Firaun mengarahkan agar anak-anak Damik ni disembelih. Ha, jadi ada pendapat yang mengatakan dari mimpi. Ada pendapat yang mengatakan tak. Dari kerana anak
1: kecil lelaki
0: saja.
1: Perempuan tidak.
0: Perempuan tidak. Dicek lahir itu dicek terus, dia punya jantina. Kalau lelaki habis sembelih. Okey. Baik. Lepas tu dalam masa tu, dalam masa perintah tu, apa ni, oleh kerana benda tu agak lama jugalah berlaku. Dalam 3-4 tahun. Oleh kerana banyak sangat disembelih anak-anak yang baru lahir ni. Sedangkan tenaga kerja yang sedia ada tu dah makin ada yang
1: tua,
0: berumur.
1: Ya, makin berumur.
0: Ah, lepas tu banyak kerja berat, jadi letik, tak ada tenaga. Jadi macam makin kurang orang yang bekerja. Jadi ada apa ni, orang yang berpandangan jauh di antara mereka tu nampak, dia cakap, kalau kita teruskan macam ni wahai Firaun, maka akibat dia, kita ni tak ada sumber tenaga kerja nanti. Takkan kita
1: manpower
0: nak,
1: tidak
0: kurang. Manpower tak ada. Takkan kita ni nak kerja macam ni kan. Orang tempatan takkan nak kerja macam ni. Jadi Firaun cakap, okey, kita buat giliran. Setahun sembelih, setahun tidak. Macam tu. Okay. Jadi ketika setahun yang ditakdirkan tidak disembelihkan, sembelih tu, itulah lahirnya Nabi Harun. Alaihissalam. Jadi sebab itu Nabi Harun selamat. Kena giliran Nabi Musa waktu tahun kelahiran itu, tahun sembelih. Jadi ibu Nabi Musa dah mula susah hati dah. Macam mana nak sorok ni? Macam nak sorok anak Damik ni kalau lahir. Dalam tu dolar tu yang kita kata yang tukang
1: bidan,
0: bidan tu.
1: Ya.
0: Yeah. Sentiasa datang cek. Memang dia kan ada cek kan tarikh-tarikhnya. Dekat 2 bulan nak beranak, dia cek, datang cek. Jadi ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari Nabi Musa lahir tu, bidan tu masuk. Bila lahir je Nabi Musa, keluar daripada perut ibu dia. Bercahaya lah. Tubuh dia tu bercahaya. Muka dia nampak, subhanallah. Sampaikan bidan tu, dia bidan tu sebenarnya dia kaki tangan kerajaan Firaun lah. Okay. Sepatutnya dia bersekongkol dengan Firaun. Tapi dia cakap, bila tengok muka baby tu, anak Damik tu, dia jatuh hati macam Allah Ta'ala. Yalah, kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah kan. Kerja susah pun Allah campak dalam hati dia, rasa
1: suka
0: kepada anak,
1: sayang
0: pada anak tu. Bila lahir, bidan ni pegang Nabi Musa, dibawa pada ibu Nabi Musa. Kak cakap, aku ni sebenarnya tugas aku ni bagi tahu pengawal di luar tu, kalau laki-laki sembelih, kalau bini-bini tinggalkan. Tapi anak engkau ni laki-laki. Tapi aku tak sampai hati nak begitu, sebab aku tengok mukanya aku jadi jatuh hati. Aku rasa
1: sayang
0: sangat dekat dia ni. Macam tu. Jadi kata, kau sembunyikanlah dia. Aku akan beritahu pengawal di luar, anak ni perempuan. Macam tu. Itulah takdir Allah Ta'ala, Nabi Musa selamat. Tidak disembelih ketika dilahirkan.
1: Tapi selama tu ada cerita lagi ni Ustaz.
0: Ada lagi, panjang lagi cerita ni. Ni baru
1: mukaddimah.
0: Mukaddimah ni. Okey. Jadi nama bapa Nabi
1: Musa.
0: Nabi Musa ni namanya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di keturunan daripada Nabi Yaqub alaihi salam lah. Nama Nabi Musa ni, bapanya bernama Imran bin Fahis, ataupun dalam riwayat lain mengatakan Lahib bin Azir.
1: Imran ya Ustaz ya?
0: Ya, Imran bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Ya'qub. Lawi ni salah seorang anak Nabi Ya'qub. Adik-beradik dengan Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihissalam. Bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Okey. Ibu dia pula, ibu Nabi Musa ni bernama Yukabat.
1: Yukabat ya?
0: Yukabat. Dalam riwayat dia mengatakan Yukabat. Ada pakai kha. Tapi dalam riwayat mengatakan Yukabat pakai kaf.

0: Yang aku lihat, alhamdulillah lah, Nabi Musa dah selamat. Dan rasa dia insyaAllah terjaga sebab bidan tu sendiri yang tapuk. Tanpa dia minta, Allah Ta'ala campaklah hati dia rasa suka pada anak ni. So dia diamkan diri. Jadi selamatlah Nabi Musa AS buat sementara waktu. Baik, jadi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana dikatakan Nabi Musa tu sempat bersama ibunya 3 bulan. Ada pendapat mengatakan 3 bulan. Okey. Allah Ta'ala perintahkan an ardi'i. Kata Allah, "Wa uhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'aluhu minal mursalin." Kami wahyukan kepada ibu Musa. Wahyu di sini bukan bermaksud wahyu macam nabi-nabi je, tapi ilham. Ilham sebagaimana Allah Ta'ala ilhamkan pada binatang-binatang. Okey. Maka ini ilham ni ilham yang kuat, yang sangat kuat, maksudnya kau susukan dia. Sementara kau susukan dia. Fa idza khifti 'alayhi, apabila kau risau takutkan dia tu, jadi apa-apa takut dia ditangkap oleh algojo Firaun, pengawal-pengawal Firaun. Maka fa'alqihi fil yam, campakkan dia dalam sungai. Cerita dia, ibu Nabi Musa dapat akal. Dia buat satu peti. Peti tu daripada sejenis tumbuhan yang ada di Mesir ni, yang terdapat di tebing sungai Mesir. Sungai Nil. Jadi tumbuhan ni dibuat macam bentuk perahu, bakul-bakul. Bentuk bakul. Nabi Musa diletakkan dalam satu kotak. Kotak tu letak dalam bakul tu. Kemudian di hujung bakul tu diikat tali. Rumah dia ni sering sungai. Macam kampung aing lah. Macam tu lah. Sering sungai. Diikatkan di hujung bakul tu. Bila ada pemeriksaan, inspection daripada pihak ni, immigration Mesir. Jadi bila datang orang tu, dia dah bersedia dah. Rumah dia siring sungai je. Jadi terus masukkan Nabi Musa, diikat ujung tali tu, yang ujung satu lagi tu diikat di rumahnya, di tingkapnya ke. Satu lagi tu diikat di ujung bakul. Okay, Nabi Musa letak dalam bakul, dilepaskan dalam sungai. Jadi terlindung, tak nampak lah. Mungkin ada pokok-pokok, tak nampak. Bila askar masuk cek dalam rumah, ada baby tak? Tak ada. Cek mata, okay, tak ada.
1: Bunyi pun tidak ada.
0: Tak ada. Bila keluar, ditarik balik. Tarik balik. Allah Ta'ala punya ilham ni. Fa'alqihi fil yam. Takdir Allah Ta'ala, satu hari dia lupa nak ikat ujung. Ujung yang satu lagi ni, yang di rumah. Diikat ujung bakul saja, ujung rumah dia lupa ikat. Dia tambat. Jadi diletakkan tu, dilepaskan, terus hanyut.
1: Ini ketika ada inspection ni,
0: Ustaz. Inspection. Jadi terus hanyut. Falqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzan. Tapi Allah Ta'ala, lepas dia hanyut tu, Allah Ta'ala kata, campakkan dalam hati dia, wa la takhafi wa la tahzan. Jangan takut, wahai Yukabat, jangan takut, jangan sedih. Inna radduhu ilayki wa ja'aluhu minal mursalin. Kami akan kembalikan dia kepada engkau dalam keadaan dia menjadi dia kembali kepada engkau, dan nanti dia akan jadi golongan rasul-rasul yang terpilih. Okay. Maka bila dah hanyut tu, dia mula susah hatilah. Yalah. Dalam masa yang sama dia tenang, tapi kadang-kadang datang susah hatinya sebab anaknya bukan hanyut, bukannya tertinggal di stesen bas, bukan tertinggal. Ini dalam sungai.
1: Sungai
0: ni.
1: Sungai terbesar.
0: Sungai besar, Sungai Nil. Zaman tu memang besar sangat lah, kita katakan. Jadi memang benda yang sangat
1: merisaukan.
0: Seorang. Ini pula seorang ibu. Ibu yang melahirkan. Dahlah lahir tu dalam keadaan susah payah, tapuk apa semua. Tiba-tiba terhanyut di sungai. Jadi apa perasaan si ibu ni? Memang takut lah. Dan takdirnya, faltaqatahu alu fir'aun yakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Takdirnya, iltaqata tu dikutip oleh keluarga Fir'aun. Ceritanya tadi apa ni, tak

0: apa ni, raga tu, bakul tu hanyut ikut arus sungai Nil tu, sungai Nil tu. Dan akhirnya terhenti di
1: karangan
0: istana.
1: Iya.
0: Yeah. Di istana dia pun pakai kenderaan dia, kenderaan laut sungai.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dia ada, kita panggil apa ni, JT lah, JT. Sangkut di sana ada peti. Dalam ada penirag bakul, dalam bakul tu ada peti. Jadi yang yang nampak mula-mula ni dia punya lah, dia punya dayang-dayang istana lah.
1: Mm-hmm.
0: Nampak. Dia macam dia peti ni. Kan?
1: Mm-hmm.
0: Jadi mereka pun angkat, tapi tak berani buka. Tak berani buka. Mereka angkat, bawa pergi depan Asiyah binti Mazahim. Asiyah binti Mazahim ni lah isteri kepada
1: Fir'aun.
0: Jadi depan Asiyah tu barulah dia orang buka. Bila dibuka saja, macam bidan tadilah, Allah Ta'ala campakkan dalam hati Asiyah ni rasa sayang kepada anak ni.
1: Rasa suka.
0: Rasa suka sangat. Sampai dia kata, wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluh. Kata Asiyah, ini apa ni? Jadi mari kita jadikan dia sebagai
1: anak,
0: permata hati kita ni. Penunjuk mata kita ni, qurratu 'ainin li wa lak. Jangan kau bunuh, wahai Fir'aun. Aku minta engkau jangan bunuh anak ni. Mudah-mudahan menjadi penunjuk mata kita ni. Dan ketika itulah bermulanya episod, kita kata episod duka dalam kerajaan Fir'aun. Tapi mereka tak sedar. Mereka tak sedar. Sebab ni Allah Ta'ala punya, kita kata Allah Ta'ala punya kerja lah. Bukannya susah pun Allah Ta'ala nak buat kan. Tapi semua tu ada sebab musabab lah. Okay. Jadi sebab kehancuran itu kerana perintah dia sendiri suruh bunuh. Bunuh anak-anak lelaki. Maka anak tu datang sendiri ke rumah dia. kan?
1: Yeah.
0: Datang sendiri ke rumah dia.
1: Ajaibnya.
0: Datang sendiri ke rumah dia tu. Jadi Fir'aun pun, walaupun dia tu Fir'aun, kita kata Tuhan lah, di matanya dia Tuhan.
1: Yeah.
0: Tapi dengan perempuan dia kalah juga. dengan isteri dia kalah juga.
1: Yeah.
0: Okey lah.
1: Akur.
0: Okey lah, simpan pun simpan lah. Kita tak bunuh. Jadi tapi Fir'aun dalam hati ni sentiasa, dia nak kata 100% percaya pada budak tu pun tidak juga lah. Dia masih ada
1: rasa ragu-ragu.
0: Ragu-ragu juga. Entah anak dari mana ni, kita pun tak tahu. Yeah. Laki-laki pula tu. Kan? Lepas tu baru lahir lagi tu. Jadi sentiasa ada syak wasangka tu lah. Jadi setelah daripada dikutip oleh isteri
1: Fir'aun.
0: Isteri Fir'aun.
1: Asiyah binti
0: Mazahim.
1: Mazahim.
0: Maka dan dipersetujui untuk dibuat sebagai anak angkat. Okey. Maka ketika itu hati Nabi hati ibu Nabi Musa ni, Yukabat ni, sangat-sangat kosong. Kita kata kosong ni maksudnya orang yang dalam kegusaran yang sangat-sangat. Kan dia kosong, dia macam belum macam tu.
1: Dia tak tahu nak buat apa.
0: Dia macam yalah, orang kerana fikiran dia terlampau ingat pada anak dia. Kata Allah, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadilah hati ibu Nabi Musa ni, Yukabat ini, farigha, kosong. Dia asyik ingat Nabi Musa saja. Benda lain tak ada ingat dah. Anak dia ke, anak yang lain dia, suami dia sendiri, dia tak ingau. Terlampau ingatkan kepada Nabi Musa. Kata Allah, inka dat latubdi bihi. Kalaulah kami tak bukan takdir kami, saya dia akan buka rahsia bahawasanya itu anak dia. Kerana dia takut, kerana Fir'aun. Walaupun dia akan dibunuh, tapi lebih rela. Sekurang-kurangnya dia dapat memberitahu bahawa itu anak dia. Kata Allah, laula arabatna ala qalbiha. Kalau kami tak ikat kemas hatinya, maksudnya Allah Ta'ala, walaupun dalam keadaan dia, kita kata takut-takut sangat tadi tu.
1: Ya.
0: Yeah. Dalam keadaan gusar sangat, tapi Allah Ta'ala pegang juga hati dia. Jangan buka rahsia. Allah Ta'ala pegang. Arabatna ala qalbiha. Kami tutup rapat hatinya. Litakuna minal mu'minin. Agar dia menjadi orang-orang yang beriman. Beriman dengan janji kami. Janjikan, kami dah janji tadi, kami akan kembalikan dia nanti dengan selamat dan dia akan jadi rasul. Tu janji kami. Kau kena beriman dengan benda tu. Jadi dia pun mula nak buka sudah mulut, tapi aku beriman, percaya kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia nak supaya tenang juga hati dia, dia buat helah. Macam mana? Waqalat li ukhtihi qussihi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Dia kata kepada anak perempuan dia, dia ada anak perempuan, cuba kau pergi ikut jejak, jejak apa ni, bakul tu.
1: Yeah.
0: Kemana arah tu? Kalau biasanya kemana arah tu? Jadi anak tadi pun diikut masa kejadian ni, masa bakul tu mula hanyut tadi, diikut dari tebing sungai dia tengok kemana hanyut ni. Itah dia nampak kemana hanyutnya, ke
1: perangan
0: istana,
1: yeah,
0: ke jeti istana, jeti istana. Itah bila dia balik, dia cerita arah ibu ni, ibu ni macam kan meletup hati dia bah. Aku nak selamatkan daripada musuh, musuh sampai kata yang musuh.
1: Yeah.
0: Itah dia takut. Kalau taklah pegang kuat hati dia tu, jangan bagi tahu. Okey. Fabasrat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Atau takdirkan lagi, macam mana nak balikkan pada ibu dia? Kata Allah, wa haramna 'alaihi al-maradhi'. Wa haramna 'alaihi al-maradhi'a min qablu faqalat hal adullukum 'ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Allah Ta'ala haram, maksudnya Nabi Musa ni setelah daripada dia dah di, kita kata dah layan macam anak istana lah. Syah ni tidak ada anak, dia tak, dia tak beranak, so dia tak ada susu. Macam mana nak bagi susu? Carilah penyusu-penyusu yang ada, ibu-ibu susu, ibu susu untuk di, menyusukan Nabi Musa. Tapi Allah Ta'ala kata, waharramna, kami haramkan Musa daripada minum susu mereka ni. Maksudnya bila bagi susu tu, dia tak mau. Dia menolak. Dia menolak. Dia mau minum. Makan nak mau, minum nak mau. Sampai diorang habis ikhtiar sudah. Semua penyusu-penyusu profesional pun semua dibawa. Dia nak mau. Jadi akhirnya macam mana ikhtiar ni? Bawa ke pasar. Bawa ke pasar, diiklankan di sana. Siapa-siapa boleh menyusukan anak damit ni. Kalau dapat apa ni, susukan, untunglah ni, sebab ini anak angkat Firaun.
1: Ya.
0: Tentulah besar dia punya
1: ganjaran.
0: Ganjarannya. Jadi ketika inilah kakak Musa ni muncul. Dia kata, faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfuluna. Mau tak aku tunjukkan ahli bait yang dapat menyusukan dia. Dapat menyusukan dia ni. Bila kakak Nabi Musa cakap macam tu, pengawal-pengawal ni syak, mula syak. Entah-entah adik dia ni. Kan? Jadi dia cakap, kenapa yang kau tiba-tiba ambil berat tentang budak ni? Kan? Dan macam mana kau boleh yakin dia boleh mau dengan susuan perempuan yang kau cakap ni? Dia cakap, aku sebenarnya bukan apa, aku ni, aku teringin ni, ganjaran yang besar ni. Di sana dia pusing. Ni besar ganjarannya. Ni yang aku nak cuba ni, cuba nasib. Cuba nasib. Macam tu kan. Jadi bila fikir, benar juga. Ni besar kan ganjarannya? Okey lah. Baik, kalau macam tu, cuba tah bawa kami ke kepada
1: Firaun.
0: Kepada perempuan yang untuk menyusukan tu. Jadi dia pun bawa lah. Bawa tadi gerombolan, kita kata tadi, dayang-dayang istana tu dengan Nabi Musa, bawa pergi ke ibunya. Balik ke rumah ibunya.
1: Balik semula ke rumah.
0: Balik ke rumah dia balik. Masya Allah. Bila sampai saja, letak pada ibunya Yukabat, disuakan susu, tak lepas, terus hisap. Jadi mula mereka macam syak juga, tapi bila tengok perempuan tu cakap, dia tujuannya untuk kebendaan semata-mata, keduniaan, untuk dapat ganjaran. Jadi
1: untuk menyelamatkan diri,
0: menyelamatkan dia, macam tu. Jadi okey lah, maksudnya mungkin takdir ini perempuan yang susunya bagus ke, mungkin yang sesuai dengan anak ni ke. Jadi mereka tidak syak tu sebagai ibunya. Jadi alhamdulillah di sana Ta'ala pertemukan balik dia dengan
1: Nabi
0: anak
1: Musa.
0: Nabi Musa. Daripada tadi risau, sekarang
1: balik
0: semula. Balik tenang hati.
1: Tenang,
0: tenang hati. Dan dia pun bila Asyah dapat tahu bahawasanya ada perempuan yang sesuai susunya dengan Musa, dia pun panggil lagau ke istana. Cakap, aku nak kau datang hari-hari ke sini. Hmm.

0: bagi susu dia, jaga dia. Tapi kata Yukabat, aku tak boleh, aku ada anak yang lain selain daripada ni. Aku ada anak kan, perempuan ni tu yang Harun. Itu aku ada suami nak jaga. Jadi tak boleh aku datang sini. Okey. Tapi apa tu saya kata, "Abah, okeylah, kata macam tu tak apalah. Tiap-tiap hari akan ke rumah kau."
1: Macam tu. Lebih musim ni dibawa balik hari-hari.
0: Jadi dibawa ke sana, hari-hari bawa ke sana. Pergi minum susu. Membesar di depan mata
1: ibunya.
0: Dan diberi kawalan raja. Masya sebab Allah. Dia anak kat raja kan?
1: Ya.
0: Jadi tak ada nak bimbang apa-apalah. Walaupun dia anak laki-laki. Jadi alhamdulillah. Allah Ta'ala nak masuk kegembiraan dalam hati dia tu, mudah je bagi Allah. Dia sekat keinginan Nabi Musa daripada minum susu perempuan-perempuan lain.
1: Ya.
0: Tengok Allah Ta'ala punya
1: peraturan
0: kerjanya. Subhanallah. Jadi dah balik pada ibunya, alhamdulillah. Kata Allah, "Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakin aktsaruhum la ya'lamun." Demikianlah kami balikkan Musa kepada ibunya supaya ibunya itu tenang hati dan tak lagi rasa sedih, dan agar dia tahu bahwasanya janji Allah itu benar, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hanya orang-orang yang kita kata Allah Ta'ala bagi keimanan kepada dia yang kukuh, yang tahu janji Allah tu benar dan pasti berlaku. Macam kita lah, kalau kita sanggup tak macam tu? Anak tu kita hanyutkan ke dalam sungai, ada bisikan dalam hati kita, "Kau hanyutkan, nanti akan balik-balik." Percaya ke tidak?
1: Semayang istikharah dulu, Ustaz.
0: Tapi ini maksudnya dia, sebab dia bukan kalau dia dalam bentuk malaikat ni kan, itu mungkin lah kita kata janji, yakin ini benar daripada ini malaikat. Tapi ini sekadar kita kata
1: bisikan hati.
0: Tapi kerana kuat dia rasa, sebab dia sebenarnya keluarga Imran ni, Yukabat ni, dia asal daripada keturunan Nabi Yakub kan. Dia, mereka masih memegang ajaran Nabi, apa ni, kita kata yang dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi masih memegang lagi. Bani Israel ni kebanyakannya dah mula sesat dah. Tapi yang keluarga Yukabat, keluarga suaminya ni, Imran ni, masih berpegang dengan ajaran Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi keimanan tu ada pada mereka. Jadi yakin. Jadi bila balik tu,
1: keyakinan kepada Tuhan.
0: Ya, makin bertambahlah keyakinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itulah, begitulah Nabi Musa hari-hari dari istana rumah ibunya. Sampailah dia besar. Jadi dia kata ulama, dia tidur di istana, tidur di katil raja, makan makanan raja. Tapi sedangkan dia tu musuh pada raja sebenarnya. Firaun tak tahu. Firaun bagi dia kenikmatan, "Makan makanan aku. Tidur di istana aku. Kemudahan aku." Tapi satu hari dia akan bunuh, dia akan hancurkan kerajaan bapa angkat dia. Okay. Jadi sampailah dia besar. Kemudian satu hari ceritanya, kata Allah Subhanahu taala, "Falamma qadha Musa walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin." Bila sampai tahap dia punya umur tu, kata Allah, umur kenabian ni sebenarnya 40 tahun. 40 tahun dia matang. "Maka kami anugerahkan dia dengan kenabian, kematangan, kebijakan berfikir. Demikianlah kami balasi kepada orang-orang yang muhsinin, yang berbuat kebaikan." Satu hari Nabi Musa ni dia jalan di sekitar kita kata bandar Kahirah, bandar Mesir tu. Tiba-tiba dia dengar ada suara orang minta tolong. Okay. Orang minta tolong. Dia tengok yang minta tolong tu orang Qibti. Yang orang Qibti tu sedang bergaduh dengan seorang laki-laki bangsa, bukan Qibti, orang Bani Israel. Bani Israel. Dia bergaduh dengan orang Qibti, orang tempatan, orang Mesir. Jadi Nabi Musa ni, walaupun dia kita kata membesar di istana, tapi kan hari-hari dia ke rumah ibunya ni. Jadi orang Bani Israel menganggap

0: Nabi Musa ni ada darah mereka. Sebab dia menyusu daripada
1: rasa kekeluargaan.
0: Ada. Sebab dia ni menyusu daripada perempuan Bani
1: Israel.
0: Jadi mereka menganggap dia ni sebahagian daripada mereka. Dan ular dia pun tak macam orang Bani
1: Qibti.
0: Yang sombong apa ni tak. Dia orang yang baik. Dibesarkan oleh keluarga mukmin ya. Jadi mereka menganggap dia ni sebahagian daripada mereka. Iaitu bila orang Bani Israel tu bergaduh, dilagaunya apa ni, diminta tolong pada Nabi Musa. Sedangkan dia tahu Nabi Musa tu anak angkat Fir'aun. Tapi dia minta tolong. Okey. Wa dakhala al-Madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilan. Hadha min syi'atihi wa hadha min 'aduwwi, kata Allah. Satu hari dia masuk bandar, dia nampak ada dua orang bergaduh. Seorang daripada kaum dia, Bani Israel. Yang kedua, satu lagi daripada golongan Qibti. Daripada golongan musuhnya, kata Allah. Qibti. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwi. Maka dia minta tolong. Tolong aku Musa, aku di
1: yang bangsa Israel ini tadi.
0: Aku diganggu oleh ni orang Qibti ni. Nabi Musa ni pula dalam riwayat mengatakan dia ni kuat. Kuat. Dia niat dia bukan dia nak bunuh. Dia nak tolak orang tu. Nak hindarkan daripada pergaduhan. Sudah macam tu kan. Ditumbuknya dada sikit. Mati orang tu.
1: Orang Qibti.
0: Ya, Qibti tu mati. Faqadha alaih. Mati orang tu. Dia pun qul hadha min amali syaitan. Innahu adu mudhillu mubin. Ini kerja syaitan ni. Dia bergaduh-gaduh ni kerja syaitan ni. Aku pun
1: terjebak
0: dia kan. Dia takkan dia nak bunuh dengan sekali. Dia Nabi. Seorang Nabi, walaupun dia belum jadi Nabi, tapi kalau dia sudah ada dalam line Nabi-Nabi tu, dia takkan buat benda-benda yang menyalahi, kita kata, sifat kenabian. Maka dia bukan dia membunuh dengan niat. Bukan tak pernah terfikir pun dia nak ni. Dia cuma nak meleraikan pergaduhan tersebut.
1: Sudah.
0: Tapi kerana dia kuatnya dia tu, dan dia baru sedar dia kuat tu. Mati orang Qibti tu. Qala hadha min amali syaitan, innahu aduwwum mudhillum mubin. Okay. Syaitan punya yang apa ni, punya kerja ni. Maka bila jadi macam tu, dia panik. Apa kena buat ni? Pertama sekali dia minta izin, dia minta ampun dengan Allah Taala. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfar lah innahu huwal ghafurur rahim, kata Allah. Di doa, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku, maka ampunkanlah dosaku. Okey. Faghfar lah innahu huwal ghafurur rahim. Doa Nabi Musa ni kita boleh amalkan. Okey. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Dalam surah Al-Qasas. Okey. Boleh buka nanti. Dia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia tahu dosa ni bukan kecil, sebab ni membunuh. Membunuh ni dosa yang sangat besar. Dan dia kata, dia janji, ya Allah, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Dia kata, ya Allah, dengan nikmat yang kau anugerahkan kepada aku ni, nikmat kekuatan apa ni, aku ni, aku tak akan jadi pembantu orang untuk orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa. Maka lepas dia jadian tu, dia minta ampun dengan Allah Ta'ala, takut sangat-sangat ni. Takut dengan Allah Ta'ala satu. Lepas tu takut ni, apa jadi lepas ni. Fir'aun pasti murka sebab yang mati ni orang Qibti. Orang-orang apa ni,
1: orang asli Mesir.
0: Mesir. Walaupun Musa ni dianggap sebahagian daripada kerajaan, kita kata istana, orang istana. Tapi sebab dia minum susu daripada orang Israel. Jadi maka dia anggap dia sebagai, dan dia anak pungut, dia bukan anak kita kata ni kan, anak dijumpai maksudnya. Jadi mereka masih tak anggap dia itu 100% orang istana. Bukan satu mata orang Qibti. Jadi mereka, Fir'aun masih syak. Jadi dia pun tahu, Nabi Musa pun tahu ni. Jadi apa-apa dalam keadaan aku ni, maka Fir'aun

0: Fir'aun akan cukup-cukup syak, cukup-cukup wasangka dengan aku ni. Dia takut tu. Maka fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab. Kata Allah, maka dia bertapuk di bandar dalam keadaan takut. Khaifan, takut dan menunggu-nunggu. Apa nak jadi pada aku ni? Fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu. Dalam keadaan itulah tiba-tiba orang yang kemarin yang bergaduh tu yang menyebabkan Nabi Musa ni terbunuh orang bergaduh lagi baharinya. Ya.
1: Yeah.
0: Dia tu memang kaki gaduh rupanya.
1: Ya. Yeah. Orang Israel ni tadi.
0: Israel tadi.
1: Ya.
0: Fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu. Orang yang kemarin minta tolong dengan itu, hari ini minta tolong lagi bah.
1: Yeah.
0: Bergaduh lagi.
1: Yeah.
0: Lalu Nabi Musa kata, qadalahu Musa innaka laghawiyyun bin. Kau ni memang memang orang yang apa ni, indah baiklah kau ni. Laghawiyyun bin. Ghawi ni maksudnya sesat. Maksudnya kau ni bukan orang yang baiklah. Kerja bergaduh je kau ni. Cari pasal dengan orang lain. Maka kata Allah, falamma arada an yabtasha bil ladhi huwa aduwwun lahumā. Okey, tatkala mana Nabi Musa mula nak ni kata-kata nak meleraikan pergaduhan tu, okey, macam dia nak menumbuk orang yang nilai orang Qibti tadi, okey, tiba-tiba orang tu berkata, qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Musa, kau nak bunuh aku juga macam kemarin kau bunuh orang Qibti tu? Macam tu. Jadi seolah-olah rahsia dia dah diketahui. Yeah. Orang cakap, Musa, kau nak bunuh aku pula macam kemarin kau bunuh tu. Nabi Musa fikir orang belum tahu.
1: Yeah.
0: Rupanya tahu sudah. Dari mana tersebar berita tu, wallahu a'lam. Ya. In turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna minal muslimin. Kau ni nampaknya nak jadi orang yang sombong. Bukan nak jadi orang baik-baik. Jadi mungkin orang tu pun memandang kepada Musa ni ada juga darah istana.
1: Yeah.
0: Jadi kenapa engkau buat perangai macam ni, bunuh-bunuh orang kan? Bapak engkau sudahlah Firaun, engkau pun takkan nak ikut-ikut macam tu. Jadi bila cakap macam tu, Nabi Musa lagi panik lah. Maksudnya rahsia dia dah diketahui. Jadi dia pun tak jadi menumbuk. Dia pun terpaku di situ macam, sudah, aku punya rahsia sudah terbongkar. Jadi dalam keadaan panik tu, orang tadi tu yang bergaduh dengan orang dengan Bani Israel tu, Qibti tu, lari pergi istana. Pergi beritahu, kemarin dia dah bunuh orang, hari ini dia nak pukul aku pula. Bila begitu pada Firaun naik angin lah. Memang naik angin lah. Dikerahkan seluruh dia punya
1: tentera
0: dia, mabahir dia punya mata-mata dia, semua cari di mana Musa ni, bawa dia ke istana. Dalam masa kita kata kejadian tersebut, maksudnya sementara orang Qibti tadi ke istana apa, tiba-tiba datang muncul seseorang. Waja'a rajul min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Datang seseorang, rajulun ni dikatakan nama dia Hizkil namanya. Ada mengatakan dia ni ada kena mengena dengan Nabi Musa juga. Ada kena mengena maksudnya macam
1: kekeluargaan.
0: Bau-bau bacang, bau-bau itulah. Jauh-jauh lah. Okey. Nak pastikan tak dapat lah. Ulama pun tak dapat nak pastikan. Tapi dalam Quran disebut orang datang dia bagi nasihat, wahai Musa, Firaun sekarang tengah melancarkan gerakan untuk mencari engkau, nak membunuh engkau. Kerana kau dah bunuh orang daripada kaum dia. Maka nasihat aku Musa, baik engkau lari. Fakhruj. Keluar daripada Mesir ni. Ini nasihat aku wahai Musa. Nabi Musa pun bila dengar macam tu, dan dia pun dah tahu rahsia dia terbuka, dan dia tahu bapak dia tu kalau dah marah, tak ada ampun dah. Lebih-lebih lagi dia yang dibunuh tu ialah orang Qibti, orang asal Mesir. So apa dia buat? Dia pun keluar daripada bandar kita kata
1: Mesir
0: ketika Kairah. Itu Kairah dia keluar berjalan kaki. Kata ulama, dia berkaki ayam. Kalau dia kelang kabut nak keluar tu, berkaki ayam lah. Daripada anak angkat Fir'aun, kerana takutnya keluar dia berkaki ayam. Tinggalkan

0: segala kemewahannya keluar. Berkaki ayam di padang pasir. Padang pasir. Dan tak tahu di mana nak mana nak tuju. Cuma didoa je pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ditunjukkan jalan yang dia nak pergi ni ke mana. Tempat tu mudah-mudahan dia dapat menyelamatkan dirinya, selamat. Okey. Nabi Musa pun keluar dan kata, dalam riwayat mengatakan dia cuma bawa bekal daun bawang. Ada bawa bawang merah, bawang besar. Bawang besar. Nanti dia punya bekalannya. Dan daun-daun. Itu je bekalannya. Yalah, dia keluar bukannya kita kata nak pergi piknik, dia nak pergi larikan diri. Yeah. Apa yang sempat
1: itu yang
0: dapat capai jalan. Yang penting selamatkan diri dulu. Berkaki ayam di tengah padang pasir menuju ke tempat baru. Mana tempat dia pun tak pasti. Dia cuma minta, ya Allah Tuhanku, bagilah aku hidayah dalam perjalanan aku ni. Yang aku pun tak tahu ke mana, mudah-mudahan selamat perjalanan aku ni.
1: Yeah.
0: Dan mudah-mudahan di sebalik perjalanan ni ada kebaikan untuk aku. Tu. Jadi itulah dia permulaan ni, kisah Nabi Musa lahir sampailah dia keluar daripada Mesir. InsyaAllah selepas ni kita akan tahu apa jadi di penghujung perjalanan dia ni. Apa yang dia akan dapat, apa akan berlaku pada Nabi Musa selepas ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada episod yang kedua, insyaAllah. Dalam bab Nabi Musa alaihi salam. Wallahu alam.
1: Ustaz, jadi ustaz, kita sudah sampai penghujung rancangan. Mungkin ustaz dapat memberikan sedikit pengajaran ustaz menerusi cerita kita pada malam ini. Ini dengan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam ini.
0: Ya. Kalau tengok daripada ibrah kita boleh dapat daripada kelahiran Nabi Musa ni. Kelahiran yang kita kata ajaib lah. Bagi Allah,
1: pencaturan daripada Allah.
0: Bagi Allah Taala senanglah. Baik kita ni nampak macam wah ajaib, tapi dia bagi Allah senang saja. Sebab yang mengontrol hati ni siapa?
1: Allah
0: Subhanahu Wa Taala. Itu bila kita nak, kita ada kesusahan apa-apa, macam kita kepayahan dengan seseorang, nak dealing dengan seseorang. Jangan kita maki kita apa enggak, tapi minta dengan Allah Taala, ya Allah, engkau yang menjaga hati manusia ni. Kelembutkanlah hati dia. Macam mana Allah Taala lembutkan hati kita kata bidan tadi tu. Yang tak, dia tak buka rahsia kepada pengawal raja. Sehingga Nabi Musa selamat dilahirkan bersama ibunya. Jadi macam tu juga, bila kita ada masalah apa-apa dengan orang, kita minta Allah Ta'ala yang lembutkan hati dia.
1: Betul
0: tu. Jangan cari bumuh. Minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, lembutkan hati dia. Macam tu. Tak payah berhembus lah maksudnya.
1: Tak payah bawa gambar.
0: Minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Kemudian janji Allah tu pasti berlaku. Cepat atau lambat pasti berlaku. Orang beriman dia akan sentiasa memang dia tahu akan berlaku.
1: Doa kita pinta, satu saja yang akan kita lakukan. Sabar.
0: Sabar.
1: Ikhtiar.
0: Kesabaran. Sabar. Betul. Itulah dia. Dua benda yang mengawal hati ni adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keduanya tadi ialah bahawasanya orang beriman tu dia akan sentiasa percaya janji Allah tu pasti berlaku. Pasti berlaku. Jangan takut.
1: Indah awal akhir.
0: Indah awal akhir. Tapi memang berlaku.
1: InsyaAllah. Wallahu'alaikum. Jadi ustaz, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Jadi mewakili penerbit Harun Haji Hidup ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kesudian ustaz untuk mengusikan ilmu pada malam ini menerusi rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan pada hari dan juga waktu yang sama. Jadi audio sesungguhnya, perbicaraan yang paling benar ialah kalam Allah dan ikatan yang paling kuat ialah kalimah takwa, dan sebaik-baik dan seindah-indah kisah ialah daripada Al-Quran, dan seindah-indah sunnah ialah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, audio untuk itu saya akhiri dengan aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Mendirikan solat lima waktu, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan perkara yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat, yakni dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45.
1: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Ha'irin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa awladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halatis sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahlil qulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban minal ilm فاجعله من أوسع الأبواب واحفظنا من سوء الحجاب وسوء العذاب والانقطاع بالأسباب يا أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين بعدنا

Baca zikir-zikir menolak bala. Setiap orang Islam, sama ada secara bersendirian, bersama keluarga dan berjemaah, disarankan juga membaca zikir-zikir ringkas yang warid. Zikir tersebut didahului dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca zikir-zikir seperti La ilaha illallah, dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya

ilaih dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya membaca Allah, Allahu Rabbuna la syarikalah, dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian membaca

محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك dan seterusnya membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dibaca sebanyak 40 kali. Zikir ini sangat elok dibaca beramai-ramai di antara waktu selepas sembahyang maghrib ke isya dengan dikepalai oleh imam masjid. Zikir yang terakhir iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Elok dibaca terus-menerus sehingga hampir masuk waktu isya. As-

bahwasanya Allah Ta'ala bermegah dengan hamba-hambanya yang bangun di tengah malam kerana beribadat. Berfirman Allah di hadapan malaikat, "Lihatlah hamba-hambaku itu. Mereka telah bangun di tengah malam di waktu tiada seorang pun melihat mereka, kecuali aku. Wahai malaikat, saksikanlah bahwa aku telah sediakan untuk mereka syurgaku, tempat tinggal kehormatanku." Hadis Qudsi.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Aston Villa tewas kepada Nottingham Forest 1-2, Chelsea seri 2 sama dengan Hull City, Crystal Palace tewas kepada Ipswich Town dengan 2-3 dan Liverpool seri 0 sama dengan Fulham. Sementara itu, awal pagi tadi, dua lagi perlawanan berlangsung. Tottenham Hotspur seri 0 sama dengan Everton dan Arsenal menewaskan Sunderland dengan 2-0.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kepentingan campuran tenaga yang seimbang dan pelbagai menyokong masa depan tenaga Asia Pasifik yang selamat, berdaya tahan dan mampan. Kepimpinan berprinsip memainkan peranan penting ke arah pembangunan negara. Pesta pelancongan Cyber Brunei peluang menggalakkan pelancongan di negara ini. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haji Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi nanti waktu Brunei.

0: Beramanlah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, hikmah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Tanzimul amali yuwaffiru nisfal waqt. Tanzimul amali yuwaffiru nisfal waqt. Pengaturan pekerjaan itu menjimatkan separuh waktu. Pengaturan pekerjaan itu menjimatkan separuh waktu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Tanzimul amali yuwaffiru nisfal waqt. Tanzimul amali yuwaffiru nisfal waqt. Pengaturan pekerjaan itu menjimatkan separuh waktu. Pengaturan pekerjaan itu menjimatkan separuh waktu. Renungkan bersama pepatah Arab ini. Ila liqa, ma'assalamah.

Ya, sudah Alhamdulillah Mahfuz Zahtar Bidan Harun Haji hidup membawa kita ke pukul 7.27 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Alhamdulillah dipertemukan kita pada hari ini, hari Ahad 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 13 September 2026 Masihi. Terima kasih rakan setugas Hajah Siti Khadijah yang telah bersama Auda menerusi salam subuh, dan kini saya Hajah Nur Farizah akan menemani Auda menerusi salam duha hingga insyaAllah ke pukul 10 pagi nanti. Ya Auda, apa khabar Auda pada hari ini? Ya Auda, sama-sama kita berdoa semoga kita sentiasa dalam keafiatan dan juga kebahagiaan, dipermudah dan dilancarkan segala urusan, sentiasa bersyukur dalam segala nikmat yang Allah kurniakan, dan sentiasa dalam lindungan Allah, dan juga semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta dijauhkan dari bala bencana dan juga penyakit. Amin ya rabbal alamin. Ya Auda, insyaAllah pada pukul 7.30 pagi kita akan dapat ikuti bersama rancangan Kuliah Mufti.

0: Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga ia memperoleh redha Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga ia terhalang dari amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Riwayat Al-Hakim.
1: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
2: Benar cigo, sempena hari guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
1: Keluarga pun ampit?
2: Ampit, setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
1: Nah, kami ini kan pergi 12 orang, 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
2: Artinya, bis kita jimat $2,800.
1: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter. Ini bukan promosi biasa ni Ustazah.
3: Jangan lepaskan peluang ini.
4: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Sabre Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pradex Hall Jerudong. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti hari ini kita dengarkan bersama tanggungjawab imam terhadap kesempurnaan ibadat yang disampaikan oleh Yang Berhormat Pendatu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan yang diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Sri Begawan. Selamat mengikuti.
1: Untuk lebih jelas, elok disebut di sini apa kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um dan lain-lain fuqaha Syafi'iyah juga menyebutnya. Mereka itu mengingatkan, hendaklah imam meringankan bacaan Quran dan zikir-zikir di dalam sembahyang. Sekira-kira imam itu tidaklah membuat yang lebih sempurna seperti yang sunat dibuat oleh orang perseorangan ketika sembahyang bersendirian. Kalau sembahyang bersendirian maknanya ia buat yang lebih sempurna, itu ia punya suka. Boleh, boleh saja. Dan jangan membaca surah-surahnya Asy-Syafi'i dari jenis tiwalul mufassal, maknanya yang panjang-panjang. Dan awasitul mufassal, yang pertengahan pun ia menyuruh. Apa dia? Surah Tiwalul Mufassal dan Surah Al-Mufassal. Surah Tiwalul Mufassal yang panjang itu menurut An-Nawawi ialah Surah Al-Hujurat. Berkata Ibn Mu'iz pula, surah yang Tiwalul Mufassal itu ialah dari Surah Al-Hujurat hingga kepada Surah Amma. Dan Surah Mufassal yang pertengahan dari Surah Amma hingga Wadduha. Sementara surah mufassal yang singkat, yang pendek, ialah dari surah Wadduha hingga akhir Quran, Qul a'udhu birabbin nas. Itu dua orang ulama. Ada lagi yang mangkul seperti kata Ibn Rif'ah, bahawa yang panjang itu dari surah Qaf dan Al-Mursalat. Dan yang pertengahan seperti suratul Jum'ah. Sementara yang singkat, yang pendek, seperti Al-Ikhlas, Qul Huwallah. Demikian tersebut dalam An-Nihayah. Dalam Al-Mughni pula, Tiwalul Mufassal ialah Surah Al-Hujurat, Iqtarabatis Sa'ah dan Ar-Rahman. Sementara yang pertengahan seperti Surah Wasyamsi dan Wal-Lail. Dan yang singkat ialah Surah Wal-Asri dan Qul Huwallahu Ahad. Maknanya anda juga lari. Walaupun ini ramai yang cakap macam ini, anda lari. Boleh jadi panduan kita ni, dapat tahu mana surah yang panjang, mana surah yang pertengahan, mana surah yang pendek. Yang biasa kita buat ialah dari Wadduha sampai ke bawah. Kemudian Al-Um juga seterusnya menekankan supaya jangan memanjang-manjangkan zikir ruku' dan zikir sujud. Hukumnya adalah makruh memanjang-manjangkan perkara-perkara ini. Makruh. Ada orang menganggap dipanjang-panjangkannya dapat sunat, dapat lagi banyak pahala. Makruhnya ulama. Tapi kalau sembahyang bersendirian, okey, boleh. Ini masalahnya mengimam. Ada jemaah di belakang. Orang memanjang-panjang zikir, zikir rukuk, zikir sujud ini biasa berlaku kepada setengah imam.

0: ada pengalaman. Sebab kita juga pengikut imam-imam. Biasa terjadi. Saya kira ada yang rukuk dan sujudnya panjang-panjang itu mungkin sampai 8 hingga 10 kali diulangnya tiap-tiap bacaan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Sebab terlalu lama. Kita membaca di belakang pun memang itu bilangannya. 8-10. Begitu juga Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ada yang baca terlalu lama. Jadi bila kita baca di belakang, kita kira-kira memang 8-10. Mana lari itu? Padahal yang dituntut cuma 3 kali. Berapa punya jauh? Begitu juga ada kecenderungan-kecenderungan membaca jenis-jenis surah atau ayat-ayat yang panjang-panjang yang di luar lingkungan surah-surah kumpulan Qisarul Mufassal dari Wadduha sampai akhir Quran Qul A'udzu birabbin nas. Nyabis kita pihinan ini kan tutup peluang pula ini membaca panjang-panjang. Tidak. Imam boleh, bukan tidak boleh, malah dituntut untuk membaca surah-surah tertentu sekalipun ia panjang dan sekalipun ahli jamaah tidak bersetuju. Ada masa. Bila masanya? Berdasarkan perintah syarak juga, bukan buat-buat ikut suka. Berdasarkan perintah syarak. Bila masa? Seperti dalam sembahyang Isya pada malam Jumat dan sembahyang Jumat dibaca surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafiqun. Limpas daripada surah-surah Qisarul Mufassal Wadduha sehingga Qul A'udzu birabbin nas. Limpas sudah bukan? Nah ini baca. Atau kalau tidak itu, turun lagi sedikit surah Sabbih Isma Rabbikal A'la dan Hal Ataka. Tetapi biasanya kadang-kadang akhir-akhir ini terbalik. Imam dalam sembahyang Jumat membaca surah yang lebih pendek dari ini. Sudah bertentangan dengan sunnah. Terbalik. Dan begitu juga imam boleh membaca surah panjang. Surah As-Sajdah dibaca dalam sembahyang subuh pada hari Jumat. Bukan tutup pintu semua. Ada tutup, ada buka. Itu kecantikan, kehebatan hukum-hukum syarak. Dalam perkara-perkara yang disebutkan ini, imam dituntut membaca surah-surah yang panjang yang berkenaan itu. Bolehlah imam membaca, dan bukan setakat membaca, malahan juga mesti mengawal tajwidnya. Jangan mentang-mentang surah itu surah panjang sedikit diayas, digagas-gagasi. Ini dia menyampaikan fadilat membaca surah panjang. Tartilkan bacaan itu. Jangan bergagas cepat-cepat sehingga tiada tartil. Kita biasa mendengar orang membaca As-Sajdah sangat berperabot. Bukan dada, ada. Mengapa ia berperabot membaca terlampau cepat? Mungkin kerana takut terlanggar atau takut terlupa. Maka bacaan pun dirujuh-rujuh saja. Pantas menjadikan rubuh tartil. Sebutan jadi timbul tenggelam. Huruf tidak jelas. Tidak jelas. Pendeknya bacaan banyak yang salah. Walaupun kelihatannya dia dapat berjaya menyelesaikan bacaan dari awal surah sampai ke akhirnya, tetapi bacaan itu tidak sempurna. Ini pun mau jaga. Kita perlu ingat, jika bacaan ayat-ayat Al-Quran tidak betul, cacat atau rosak, mesti ambil ingat yang ini. Kalau bacaan Quran itu tidak betul, cacat ataupun rosak, maka ia bukan lagi Quran. Bukan lagi ayat Quran. Kalau bukan ayat Quran dibaca dalam sembahyang, maka apa hukum sembahyang? La ilaha illallah. Tidakkah dalam sembahyang itu tidak dibenarkan sekali-kali berkata-kata yang lain dari Al-Quran atau dari bacaan-bacaan yang tertentu yang dibenarkan saja dalam sembahyang? Bukankah begitu? Musibah besar kalau ayat Quran disimbat-simbat. Salah bacaan, cacat bacaan, ia bukan ayat Quran. Jadi kalau bukan ayat Quran, ia sudah jadi cakap lain. Cakap lain tidak dibenarkan dalam sembahyang. Menjadikan sembahyang boleh batal. Karena di antara perkara-perkara yang merosakkan, membatalkan sembahyang itu ialah berkata-kata dengan sengaja dengan dua huruf sekalipun tiada dipahami maksudnya, atau bahkan satu huruf yang dapat dipahami maksudnya juga boleh merosakkan sembahyang. Seperti qaf, maknanya wiqayah, yakni pemeliharaan, ada makna walaupun satu huruf. Ain, maknanya wa'i, yakni pemeliharaan. Ini semua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shalah la yuslihu fiha syai'un min kalamin nas. Ini ibadat sembahyangnya Nabi, tidak boleh ada padanya dari perkataan manusia. Hatta kita membaca ayat-ayat yang sudah sangat mesra dengan kita, membaca subhisma rabbikal a'la dan hal ataka, saya kira masih ada orang yang kurang mengawal tajwid dan tartil bacaan. Padahal kita semenjak sekian lama lagi sudah pun menghafalnya, hafal sudah.
1: Demikian tadi audio kita dengarkan bersama Kuliah Mufti, petikan ceramah semasa menyambut jubli emas Masjid Omar Ali Saifuddin pada hari Sabtu 28 Syakban 1429 Hijriah bersamaan 30 Ogos 2008 Masihi. Esok kita ikuti sambungan seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya audien dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Demikian tadi kita ikuti rancangan Kuliah Mufti terbitan Nur Kamalia binti Haji Abdul Jalil, membawa kita ke pukul 7.41 minit pagi. Terima kasih kepada audien baru saja bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei Wadah Terbit Insani, dan kita masih berada dalam ruangan Salam Doha hinggalah insyaAllah ke pukul 10 pagi, dan insyaAllah pada pukul 7.45 minit pagi kita dapat ikuti bersama rancangan Minda Positif. Ya, sudah dikongsikan maklumat mengenai kualiti udara dan bacaan indeks pencemaran udara PSI yang diterima dari Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi pada pukul 7 pagi tadi. Ya, sudah bacaan PSI bagi Brunei Muara 33 tahap baik, daerah Belait 25 tahap baik, Temburung 23 dalam tahap baik, dan juga daerah Tutong 25 dalam tahap baik. Ya, ada Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi akan terus memantau kualiti udara di negara kita Brunei Darussalam dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI itu sebanyak 5 kali sehari pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 pagi, 2 petang dan 4 petang di sepanjang tempoh Jerebu. Dan untuk maklumat cuaca terkini, orang ramai bolehlah merujuk saluran rasmi Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD, manakala maklumat kualiti udara boleh diperolehi melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi JASRI.

0: بيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah, adakah kita ini menyedari sebagai umat Islam, kita ini sebenarnya sangat beruntung sebab agama Islam tidak pernah membiarkan kita ini hidup tanpa adanya hala tujuan. Maksudnya, agama Islam tidak membiarkan kita ini hidup tanpa adanya panduan, sebab tanpa adanya panduan, hidup kita ini sudah pasti akan menjadi kucar-kacir, menjadi liar dan terbiar macam binatang. Maksudnya, siapa yang kuat, ia akan berkuasa. Siapa yang lemah, ia akan menjadi mangsa. Sebab itulah para rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, supaya umatnya akan dapat mencapai keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup, sama ada di dunia ini maupun juga di akhirat nanti, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sepatutnya menjadi keutamaan kita ini. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini sebenarnya sangat beruntung sebab kita ini ada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan ataupun panduan kita ini dalam usaha kita ini akan mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan ini. Namun masalahnya sekarang ini ialah, mengapa kita ini sukar untuk mencapai keselamatan, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini? Jawapannya ialah sebab ramai di kalangan kita ini yang indah beriman dengan Al-Quran, mengaku beriman tapi tidak pernah membacanya. Kalau sudah tidak membacanya, maksudnya macam mana ia akan mengamalkannya? Dan kalau sudah tidak mengamalkannya, macam mana akan mencapai kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini seperti mana yang kita ini harap-harapkan? Jadi tepuk dada, tanya iman kita ini masing-masing. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhlak baginda pun berpaksikan Al-Quran ataupun bertunjangkan Al-Quran. Perkara ini jelas apabila ditanyakan kepada isteri baginda, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, tentang akhlak baginda. Aisyah menjawab, akhlak baginda, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sebab itulah indah heran mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh ketani meneladani ataupun mencontohi akhlak baginda ni. Sebab akhlak baginda adalah Al-Quran. Dan perkara ini pun ada disebutkan di dalam Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan, yakni keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi marilah kita ini sama-sama memuhasabah diri kita ini sekali lagi. Adakah kita ini benar-benar ingin mencapai kesejahteraan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini? Kalau iya, maka kita ini perlu memantapkan lagi keimanan kita ini dan seterusnya berpegang dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai panduan dan ikutan kita ini yang sebenar.

mencapai apa yang kita harap-harapkan dan seperti mana jua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi marilah katanya sama-sama mengingati semula pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam arah katanya umatnya. Seperti mana sabdanya yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu Kitabullah yakni Al-Quran dan Sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Baiklah, sudah pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sudah, alhamdulillah. Terima kasih tadi audio kita ikuti Minda Positif itu bersama Yang Mulia Ustaz Fariza bin Ali, dan rancangan tersebut diusahakan penerbitannya oleh Haji Abdul Rahman Haji Ahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
1: Benar, cikgu. Sempena hari guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
0: Keluarga pun ampit?
1: Ampit. Setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
0: Nah, kami ini kan pergi 12 orang. 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
1: Artinya, bis kita jimat $2,800.
0: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter. Ini bukan promosi biasa ni, Ustazah.
2: Jangan lepaskan peluang ini.
3: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Cyber Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pradex Hall, Jerudong. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999